0: Sahabat Suara, kamu lagi dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul, seperti biasa kalau pagi-pagi gini dari jam 7 sampai jam 8 kita memberikan kebebasan untuk Sahabat Suara boleh request lagu. Kan kemarin kita udah bilang ya, gimana kalau hari kita ini ya, kita lagunya lagu galau. Karena biasanya kalau pagi-pagi kan selalu ceria ya, gitu kan.
0: Betul.
1: Kita coba lagu-lagu yang menggaruk-garuk tanah.
0: Bentar.
1: Apa?
0: Om Indra, lagu galau bukan lagu berduka. Lu ngasih lagu berduka, cuy. Ada-ada bahaya lau, gua jambak gigi lu.
2: Lemin, mana lagunya?
0: Tapi enggak boleh lagu lama. Jangan lagu lama, lagu galau baru. Tapi lagu-lagu ya kekinian lah.
1: Lagu-lagu gitu. Kekinian itu justru galaunya tuh galau banget menurut aku tuh zaman
0: sekarang. Lagu galau bukan lagu.
1: Kamu ini lagu doang ini mah. Lagu apa lagi sih ini?
0: Lagunya Kus Plus. Astagfirullahaladzim. Mau jadi apa sih kita ini?
1: Makin-makin yang dengerin emak bapak gua ini.
0: 0816 114 1014 Sahabat Suara, silakan kamu request lagu galau versi kamu. Ya jangan.

0: suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Saya berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sur.

0: 104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru barengan Kinas Kina. Ibun! Enggak, Ibun belum nabung, belum. Ibun masih merem. Gila, ini orang. Ini orang 5 menit tuh bisa loh dia manfaatkan untuk merem. Gila emang ini orang.
1: Dia itu maksudnya menggunakan cara tentara Amerika.
0: Apa tuh?
1: Cara Amerika tuh kalau lagi perang dia tidur cuma beberapa detik gitu.
0: Sambil berdiri katanya bisa.
1: Ya itu dia.
0: Kayak tentara London yang itu, berdiri. Katanya bener. Dia bisa tidur sambil berdiri.
1: Bisa tidur itu.
2: Halo.
0: 5 menit, gue itu mungkin cari merem akhirnya 15 menit. Dia tuh 5 menit bisa dipakai tidur loh.
2: Aku tadi kebawa mimpi apa nih ya?
0: Apa mimpi?
1: Prancis kalah.
2: Emang Prancis kalah?
0: Nggak usah bahas.
2: Nggak
0: usah lu bahas. Pokoknya gue akan pulang hari ini sebelum Butika datang.
2: Kebetulan hari ini tanggal ganjil ya?
1: Oh iya. Ganjil.
3: Kita meeting hari ini.
2: Kita ada meeting.
0: Oh iya. Apaan?
2: Ah besok lagi aja deh.
1: Ada-adain aja udah.
0: Ada. Gue akan pulang sebelum Butika datang.
3: Ada mau bawa tahu yang banyak.
1: Iya.
0: Mendingan gue pulang cepet, tapi gue traktir. Apa gue pulang lama gak gue traktir?
3: Oke pulang cepet.
2: Padahal kemarin gue dari mall tahu Prancis bakalan kalah kan kemarin lumayan gue minta traktirannya bonus.
0: Kan baru kalah tadi pagi Nur.
2: Iya.
0: Baru kalah sama Persija tadi pagi.
3: Bukan dong. Bukan
2: sama Persija
3: dong.
2: Lagi.
0: Sahabat suara, silakan yang mau request 0816-114-1014 sahabat suara.
2: Ih pas sekali.
0: Lagunya lagu tapi harus melo, galau. Bukan melo, galau. Sorry.
2: Lagu yang menggaruk-garuk tanah dipersembahkan untuk Rizky Triantono.
0: Tapi bentar, disclaimer. Tahu disclaimer enggak lu?
2: Tahu.
0: Disclaimer dulu. Gua enggak sedih-sedih. Kan? Gua enggak sedih-sedih amat kalah. Kok diperingatan sih disclaimer?
2: Iya, apa tuh?
0: Disclaimer tuh apa sih?
1: Pernyataan pemberitahuan.
0: Klarifikasi. Disclaimer itu gue nggak sakit hati si Prancis kalah karena kan hati gue tetap di Inggris. Mm-mm. Tapi kalahnya kayak lebih sebelnya traktir lagi gitu.
2: Aku mah anaknya emang nggak suka bagi-bagi sih, ya ampun. Ih aku mah nggak gitu.
0: Kenapa jadi begitu sih?
3: Kalian baca grup.
2: Kenapa?
3: Mereka tuh udah bangun. Kelar lu Nos.
0: Oh. Iya gue kelar. Pokoknya gue pulang, gue balik dari siaran sebelum lu datang Butika.
1: Oh sekarang tanggal ganjil Butika datang jam 9.
0: Enggak.
2: Kita kalau gak salah sampai gak jam 8 ada. Kan ya mas?
0: Enggak, iya sampai jam 8 pulang kita.
3: Mau menghindar.
0: Selamat pagi Kak Gina, Kak Ginos. Ini ada Dea. Pas lagi temanya lagu galau, mau request deh kalau gitu sesuai kondisi hati. Kenapa kamu Dea?
2: Ya lagi patah hati apa gimana nih? Itu tuh katanya udah capek berharap lagi sama cinta karena dikecewain terus. Aduh. Yuk fokus ningkatin kualitas diri aja. Requestnya cakep. Raisa tak berharap lagi. Itu bagus.
0: Coba buka dong fotonya dia dong.
2: Iya.
0: Set.
2: Semangat deh.
0: Semenggemaskan ini deh ada yang nyakitin kamu. Gila.
2: Parah.
0: Secantik ini, seberkualitas ini ada yang bikin kamu PHP.
2: Parah. You deserve the best.
0: Anjay. Gila, gak apa-apa gue yakin dia. Kalau lo sekarang masih single, lo adalah high quality jomblo.
2: Iya, itu dia. Jadi lo tuh jomblo karena pilihan, bukan karena gak laku.
0: Asik, sedap.
2: Ada lagi Vania lagi di.
0: Pagi Vania.
2: Standby di suara dari subuh.
0: Sedap.
2: Kan belum nyala radionya kalau jadi subuh.
3: Lagunya udah.
2: Ada lagunya ya?
0: Udah.
2: Oh. Request apa aja kita mah soalnya gak pernah galau, happy terus denger kalian. Yuhu.
0: Nih kalau galau ya lagunya yang cocok gue pilihin Fatin memilih untuk setia. Kemarin baru nemu cocok tuh lagunya.
2: Tapi sayangnya di bawah ada tulisannya. Tapi kalau dipaksa ya udah deh kalau dipaksa kayak gini ya udah deh 17 deh jangan paksa rindu.
0: Oke gitu, boleh gitu. Kita siapin Fania. Nah. Coba kita buka dulu dong fotonya Fania.
2: Fania.
0: Ini Fania. Beruntung Fania. Suami kamu dapetin kamu.
2: Udah kayak Barbie tuh Fania.
0: Ini lagu siapa?
1: Seventeen.
0: Langsung kita puterin untuk Fania dan suami. Selamat pagi untuk kamu semua.

0: warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
5: Hadiahnya beneran wonderful.
4: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Hey, Gina.
7: Nikta Gina.
6: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
7: Woy, jelas dong.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini adalah suara indah dari Raisa.
1: Rais.
0: Yang berjudul
1: Tak Lagi Berharap.
2: Tak berharap lagi.
1: Tak berharap lagi itu.
0: Iya. Ya kan? Apalah, salah sedikit lah ya. Tadi siapa yang request Raisa, udah lunas ya utang kita ya?
1: Itu tadi, aduh, high quality jomblo kita hari ini.
0: Siapa?
1: Apa tadi itu yang merasa disakiti terus Dea.
0: Dea, yoi.
1: Udah ya, Dea. Happy ya Dea ya.
0: Mudah-mudahan semakin kuat ya, jadi motivasi buat hati kamu supaya hati kamu tahu bahwa kamu tuh nggak pantas untuk sakit hati buat orang lain.
2: Kelas.
1: Parah, keren banget.
2: Agak
1: pernah dia ngomong bijak begitu kalau hari-hari di rumah.
2: Ya gimana emang, kalau di rumah gimana emang?
1: Ngomongnya kayak misalnya, Mas, ini kenapa? Ya udahlah. Borok dikasih kata-kata mutiara begitu. Udahlah, dulu apaan sih kayak gitu aja dipikirin. Gitu.
0: Oke, kita baca yang udah masuk ya. 0816-114-1014 sahabat suara, silakan yang mau request lagu galau. Walaupun ini hari Rabu,
1: iya.
0: Request lagunya galau.
1: Kan jadi Rabu kelabu.
0: Rabu kelabu.
1: Itu.
0: Jangan dong, tapi tetap cuma request lagunya doang boleh galau. Rabunya tetap harus happy.
1: Oh gitu.
0: Iya dong ya. Justru jadi motivasi supaya kamu sadar bahwa hari ini belum berakhir saat kamu belum merasakan bahagia. Kalau kamu belum bahagia, yakinlah itu berarti bukan akhir.
2: Gokil. Nih abis sarapan apa sih, Bun?
1: Tahu belum sarapan dia?
0: Enggak.
1: Abis nemu apa?
0: Gua salah gosokin minyak kayu putih. Terlalu turun ke bawah.
1: Oh, bukan. Gara-gara koyo di pinggang kali ya.
0: Oh, iya lagi.
1: Jadi tiba-tiba ini banget, bagus banget.
0: Bacaan WhatsApp udah masuk dong. Selamat pagi, Husen.
1: Dijaga Karsa mau request lagu Anda. Request lagi kita. Yang janji dalam doa. Tadi itu sih begitu. Mau request lagu Anda saya.
0: Ada bunga, oh. Ada bunga. Yang judulnya Menghitung Hari 2.
1: Menghitung hari.
0: Kan 2, Nul. Menghitung hari-hari. Kan 2.
1: Oh, menghitung hari-hari. Kayak nama swalayan.
0: Mau belanja hari-hari.
1: Mau kirim salam buat pendukung Prancis di WC2 World Cup ya. 2026 yang harus balik kampung. Terima kasih.
0: Tenang, masih ada Inggris. Sorry Bu Tika, gue ganti tim lagi ke Inggris lagi.
1: Gak bisa, orang-orang satu. Nanti kalau Inggris lawannya Argentina kan?
0: Yoi.
1: Sorry,
0: Hel. Feeling aku ya.
1: Apa ya?
0: Argentina akan tumbangnya sama Inggris. Enggak tahu kenapa.
1: Masa sih?
0: Kemarin tanya Indra, tanya Buluk. Kemarin prediksi gue Prancis sama Spanyol. Walaupun gue jagoin Prancis, tapi gue bilang siapa yang menang?
2: Inggris.
0: Prancis sama Spanyol. Gue pegang Prancis, Bu Tika pegang Spanyol. Bener. Tapi gue ngeramal.
2: Yes.
0: Gue memprediksi yang menang siapa?
2: Spanyol.
1: Ya udah gue ganti deh.
0: Bener lagi.
1: Boleh enggak?
2: Lo ganti apa?
1: Inggris.
2: Ganti Inggris.
1: Iya.
2: Nggak boleh.
1: Kok bisa-bisa? Ngapain lo tanya kalau nggak boleh? Ah, elah. Pakai nanya, mau ganti apa? Kalau emang nggak bisa, ya nggak usah diganti.
0: Gue boleh ganti nggak sih jadi Jerman?
2: Putih kan?
0: Boleh. Jerman nih, boleh.
1: Nggak ada deh tuh. Kinos kalah. Gitu. Ya Allah.
0: Oke, okay, kita dengerin WhatsApp atau voice note yang udah masuk ini dari Reti. Selamat pagi, Reti.
3: Ada cowok ganteng pakai baju abu-abu.
0: Cakep.
3: Lagi jalan ke pasar baru.
1: Cakep.
3: Selamat pagi yang indah di hari Rabu. Supaya makin indah, ayo dengar suara seru.
0: Cakep.
3: Ini Reti masih OTW menuju sekolah. Mau request dong lagu Silang Seven yang terlalu singkat ya. Terima kasih.
1: Terlalu singkat.
3: Kalau nggak boleh Silang Seven yang terlalu singkat, gue minta Glenn Fredly yang Akhir Cerita Cinta ya.
1: Akhir Cerita Cinta bagus.
0: Langsung kita puterin. Tapi nggak boleh galau Reti ya. Silakan yang belum request 0816-114-1014. Ini lagunya Glenn dengan
1: Akhir Cerita Cinta.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: ini kan langsung
1: iya. 800 nih.
0: Nah, ya, itu ya, juga ya. Kayak gitu.
2: Toko baju boleh. Toko
1: ini mau udah lecek.
0: Gitu. Wah, iya, iya. Parah, parah.
2: Tapi kok keriput gini ya?
0: Motifnya. Padahal motifnya kringkel sebenarnya.
1: Maaf, iya, itu dia. Lengan bukan paha.
0: Itu lengan bukan paha.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim, lu tegak banget.
2: Ini berangkat, lu keluar kata-kata itu berangkat dari mana sih? Biasanya dari yang terdekat tuh.
1: Siapa tuh?
2: Ya gak tau, gue nanya. Emang ada yang gede banget?
0: Ayo.
1: Gimana dia ngomong?
0: Siapa?
2: Siapa?
1: Apa sih?
0: Siapa?
1: Yuk lanjut.
0: Lo mau bilang siapa? Lo mau bilang siapa?
3: Belum nonton bang, orangnya.
0: Ayo.
2: Yuk, main bagasi. Bener, boleh apa enggak sih gitu. Jadi apa kata-kata yang tidak boleh disebutkan atau diucapkan di toko baju tapi boleh?
0: Kebalik. Apa yang boleh disebutin di toko baju,
2: yes,
0: tapi jangan pernah disebutkan di depan ibu-ibu.
2: 0816-114-1014.
0: Tahun baru,
2: pasangan baru,
0: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
0: Iswara.

0: ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Yes, waktunya untuk Bagasi. Boleh apa enggak sih?
2: Maaf, sebentar. Bagasi, Braga, berita olahraga. Bagaimana?
1: Butika, lu enggak kepikiran cari
2: ulang
1: ini?
2: Ulang lagi. Masukin coba bumper.
1: Ulang.
2: Dari awal lagi.
1: Ini coba. Dia waktunya untuk
2: tiba-tiba kayak Braga, berita olahraga. Orang kita lagi Bagasi, dia Braga.
3: Oke.
2: Nah, ada enggak? Oke.
1: Dah. Ulang. Kan gua mau cari dulu, periksa dulu. Ini dia waktunya untuk Bagasi. Boleh apa enggak sih?
3: Lagi capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja. Kita main bareng Kinos dan Gina.
1: Dipotong lagi belum selesai.
2: Tiba-tiba skipnya sedikit. dia nanya lagi, emang itu? Si Indra mah emang bener-bener.
1: Maaf ya sahabat suara, kesalahan bukan ada pada speaker atau radio Anda, tapi kesalahan ada pada operator kami.
2: Bener, namanya juga kita kan siaran organik ya, kalau salah.
1: No tapping. Gila kali hari ini masih tapping.
2: Kalau salah ya kita perbaiki kesalahan tersebut.
1: Iya betul. Kalau salah ya kita minta maaf, namanya juga manusia.
2: Nah, itu dia. Selamat pagi Bun Papanas.
1: Pagi.
2: Ganteng Om Indra dan Buluk yang galau banget nih pagi-pagi.
1: Rin ya, Rina ya?
2: Ini Rina ya.
1: Selamat pagi Rina. Dia mau ikutan Bagasi, pokoknya yang boleh disebutkan di toko baju tapi gak boleh di depan ibu-ibu.
2: Wih, longgar banget tuh.
1: Allahu Akbar.
2: Itu apanya
1: Rina,
2: yang longgar?
1: Longgar apanya, nah, Rina itu.
2: Jelek banget ya dilihatnya.
1: Ini seringan dipakai nih kalau longgar nih.
2: Bajunya.
1: Bagian lengannya kan.
2: Iya.
1: Apalagi
3: kera-kera leher.
1: Iya, apalagi kalau bahannya karet.
3: Iya,
1: seringan dipakai gitu.
2: Lempengin terus. Sama satu lagi katanya jelek banget ya dilihatnya gitu.
1: Oh, itu enggak tahu. Itu di toko baju enggak boleh juga begitu mah.
3: Kan referensi aja.
2: Ya kan enggak apa-apa, maksudnya suara hati pelan-pelan kayak tapi jelek ya gitu. Iya. kan gitu.
1: Boleh diucapin di toko.
2: Iya, ya,
1: kalau dalam hati mah enggak diucapin atuh. Lah,
2: kalau kita lagi di toko, terus kan banyak tuh misalnya baju-baju apa segala macam gitu. Lah kita lagi gumam sendiri gitu kayak jelek ya tapi ya gitu, enggak masalah. Tukangnya emang juga enggak ngomel.
1: Bodoh amat, suka-suka gitu. Kamu aja, Nul. Selamat pagi, ada Budi di UK, anjay. Dikirain United Kingdom, ternyata Utan Kayu. Yang boleh diucapin di toko baju tapi enggak boleh di depan ibu-ibu. Ada ukuran yang jumbo enggak, Kak?
2: Wah. Kamu berarti sukanya yang size-size jumbo. Ada lagi nih.
1: Emang kadang-kadang punya daya tarik tersendiri ya.
2: Nah, itu dia. Aku Oriza.
1: Pagi Oriza.
2: Yang boleh diucapin di toko baju enggak boleh diucapin ke ibu-ibu. Murah banget sih, enggak cocok. Terlalu gelap.
1: Satu-satu dong. Yang pertama, murah banget sih.
2: Iya.
1: Murah banget sih.
3: Ini ibu apaan nih bisa.
1: Iya, murah banget
3: banget. Atau boleh, enggak boleh.
2: Enggak cocok terlalu gelap. Aduh. Wah.
1: Wow. Ini yang pertama marah, Buluk nih.
2: Kenapa begitu?
1: Gelap?
2: Buluk mah bukan gelap.
1: Tapi
2: Buluk cuman kurang cahaya.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Spanyol tampil dominan dengan mengalahkan Prancis 2-0 pada semifinal Piala Dunia 2026 sekaligus melaju ke final berkat gol Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Kekalahan ini membuat Prancis untuk pertama kalinya sejak 16 tahun gagal mencetak gol dengan selisih 2 gol dalam laga kompetitif, sementara Spanyol mempertegas dominasinya atas Les Blues di turnamen besar.
0: Suara Fakta.
2: DPR membantah tudingan menolak pembahasan RUU perampasan aset dan menegaskan pembahasannya tetap berjalan dengan melibatkan masukan publik. Pimpinan DPR menargetkan RUU tersebut rampung tahun ini serta menegaskan regulasi itu masih menjadi prioritas dalam program legislasi nasional. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 1.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi. Sudah masuk jam 8. Selamat pagi dari Kinos Gina, dari Suara Seru.
1: Iya. Ini waktu itu kita pernah loh ngobrolin tentang cerita ini. Jadi sekarang ada update-nya sahabat Suara tentang kasus yang ada santri ya.
0: Santri.
1: Yang
0: santri
1: dibakar. Yang
0: lagi berbekiwan ya.
1: Bukan. Iya kan harusnya yang dibakar daging sapi, daging ayam, maksud daging manusia dibakar.
0: Yang ini nggak boleh dicontoh. Ini gimana merupakan sih? Tindak kriminal nggak sih maksudnya?
2: Kriminal.
1: Lah iyalah.
2: Tapi kan belum terbukti sebenarnya. Katanya
0: masih
2: mereka diselidiki. Tuh dalam ada unsur lagi main bercanda.
1: Terus kebakar sengaja, gitu.
2: Iya, jadi emang lagi pada main api aja.
1: Lah kalau kayak gitu ya bantu dipadamin. Kalau sampai luka bakar luas sama berarti ya nggak dipadamin.
2: Mungkin
1: dong.
2: Udah susah kali.
1: Oh iya juga sih.
0: Mereka lagi main api. Mereka nggak pernah dengar pepatah jangan bermain dengan api.
2: Asik deh. Yang artinya?
0: Ya ntar kebakar itu. Kalau mainin sama api panas cuy. Ditanya lu, mancing aja lu.
1: Udah belum?
0: Oke udah.
2: Ayo lanjut.
0: Pimpinan Pondok Pesantren Rosyidatus Haulatiyah Al Ibrahimi NW.
1: NW-nya apaan ya?
0: New Orleans.
1: Aduh.
2: New York.
1: Oh, salah.
0: New Era.
1: Aduh, New Era lagi. Terus udah gitu.
0: Oh, New Balance.
1: New Balance. Kalau yeah, lagi kepanasan tuh. New Balance, New Balance.
0: New Balance.
1: Gitu, iya. Aduh, yeah. Pak, Kinos ya, Pak. Bukan saya, Pak. Tuh.
0: Ahmad Muzaki Rahmatullah. Oh, ada Rahmatullahnya.
1: Ada dua, ini pemimpin pondok pesantrennya.
0: Oke, okay, akan menempuh jalur pra-peradilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok Tengah terkait kasus kebakaran di lingkungan pesantrennya.
1: Nahdlatul Waton katanya namanya.
2: Oh, Nahdlatul Waton.
1: Gue percaya loh tiri kote kalau emang itu betul loh.
0: Bener kayaknya Dul.
1: Iya,
0: tapi daripada kita salah, kita baca yang ada aja NW okay, di sini kan.
1: Iya.
0: Tapi beliau membantah untuk disebut sebagai tersangka karena kondisinya yang sedang sakit dan tidak tahu mengenai kasus ini.
1: Aku sih enggak ini ya maksudnya ya
0: bentar, emang, jadi beliau ini tidak enggak dia menolak gue enak aja nyebut gue tersangka. Gue bukan tersangka karena gue enggak tahu cerita apa-apa nih itu ada apaan nih gitu.
1: Iya.
0: Gimana sih?
1: Nah, cuman kan ini kalau emang sakit beneran ya semoga cepat sembuh gitu kan ya. Tapi banyak yang terjadi di lingkungan dan populasi ya. Kalau setiap kali mau ada pemeriksaan atau apa gitu alasannya seringkali sakit ya.
0: Sakit ya.
1: Itu jadi enggak bisa hadir.
0: Tapi sesakit-sakitnya
1: gitu
0: ya. Masa enggak tahu sih beritanya? Lah kita yang jauh aja di Jakarta tahu.
1: Nah, makanya kan dibilang katanya sakit. Sampai ada komen netizen bilang sekarat pak gitu. Iya benar sumpah netizen.
0: Iya sekarat tuh maksudnya kalau sekarat mungkin benar-benar kayak dia nggak tahu nggak apa-apa. Mungkin vegetatif kali ya.
1: Aduh vegetatif, coy serem banget jadi manusia vegetatif.
0: Lah sampai nggak tahu apa-apa Nul.
1: Ya maksudnya kayak mungkin biar udah deh diurusin sama kuasa hukum aja. Benar, katanya benar, pengennya benar, kayak gitu.
0: Itu mungkin ini kali ya apa sebagai alasan diplomatis aja nggak sih?
1: Iya
0: nggak sih?
1: Karena kan emang kerap terjadi juga kita kan suka membuat suatu alasan untuk suatu hal gitu ya. Misal contohnya nggak masuk kerja, alasan yang paling mudah mah sakit kata aku.
0: Iya benar. Atau nggak ternyata iya ada keluarga yang sakit atau misalnya nganter keluarga yang sakit.
1: Iya urusan keluarga. Atau... Tapi aku pernah tuh dulu zaman dulu begitu tuh. Aku alasannya sakit beneran sampai dirawat di rumah sakit. Jadi sekarang aku nggak pernah pakai alasan sakit.
0: Iya agak ngeri ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau alasannya sakit atau berbohong sama orang dengan alasan ada yang sakit atau bahkan kitanya yang sakit, takutnya jadi doa.
1: Itu betul.
0: Takutnya jadi doa sakit beneran tuh.
1: Iya bener, aku udah pernah ngalamin kayak begitu.
0: Alasan apa ya yang manjur kira-kira selain sakit?
1: Ah kalau bisa kalau kayak kata Uut di TikTok ya, neneknya meninggal padahal neneknya meninggal 10 tahun yang lalu. Nah kalau kayak gitu mungkin gak apa-apa ya, karena kan emang udah meninggal ya. Udah lama.
0: Tapi udah lama.
1: Udah lama juga. Ya jadi gitu, cari aja kerabat yang aduh ini saya meninggal gitu, padahal meninggalnya udah beberapa tahun yang lalu gitu.
0: Coba.
1: Tapi nanti jadi ada keluarga yang lain yang
0: jangan,
1: meninggal.
0: Jangan serem, jangan lah makanya
1: iya.
0: Alasan yang mungkin make sense, terpercaya, iya kan, terus juga bisa manjur.
1: Mm-mm.
0: Selain sakit coba.
1: Nah itu dia.
0: Silakan versi kamu ya sahabat suara. 0816 114 1014.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kita masih nungguin sharing alasan paling manjur versi kamu selain sakit. Kalau dari gue contoh ya, gue harus nganterin anak.
1: Alasan.
0: Mudah-mudahan Butika nggak dengar ya. Jadi setiap gue kasih alasan itu berarti mungkin gue nggak serius.
1: Ada pak, ada paling atas tuh. Ada benar. Paling atas ibu.
0: Gue harus nganterin anak. Nah, nganterin anak kemana misalnya? Ada pentas, ada perform anak gue. Nah, ada tuh biasanya manjur tuh kalau buat gue. Ya coba nih kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Ini adalah Uut. Uut udah lama gak WhatsAppan. Pagi semua, ini pas aku hamil. Mendekati hari kelahiran ya. Kalau males, emang Uut lagi hamil?
2: Waktu dia lagi hamil.
0: Mendekati hari kelahirannya, kalau males kerja alasannya kontraksi palsu, izin istirahat ya. Wah, iya lagi. Kalau bumil tuh udah urusan sama perut agak-agak repot tuh.
2: Iya.
0: Kayak yang ya udah deh istirahat dulu deh.
2: Udah pasti dikasih lagi.
0: Udah dikasih tuh. Iya bener lagi tuh. Aduh jangan dicontoh ya, nggak bener sih sebenarnya. Tapi ya daripada alasan sakit, padahal enggak, padahal sehat ya kan. Terus siapa nih? Rina. Alasan yang masuk akal kalau diajak nongkrong, aku nggak ada uang.
2: Ya alasan sih.
0: Iya alasan sih. Iya sih.
2: Lebih ke iba ya orangnya.
0: Iya. Misalnya dipaksa, bohong lu segala macam. Misalnya dipaksa, akhirnya datang, ya udah lu yang traktir. Repot juga.
2: Iya, repot juga.
0: Repot juga kalau kita harus traktir.
2: Jadi ajak lain kali, jadi ajak.
0: Pantesan Rina, lu gak punya teman ya? Dari Abai, Bekasi. Beberapa alasan yang masuk akal saat izin kerja gak yang pernah saya alami. Beberapa alasan masuk akal saat izin gak kerja yang pernah saya alami. Ini siapa nih?
2: Abai.
0: Oh Abai. Yang pertama, kebanjiran efek hujan gak berhenti seharian.
2: Tapi bisa. Aslinya gak banjir. Oh aksesnya kali banjir. Padahal sih sebenarnya bisa lewat-lewat selip-selipan.
0: Iya bener.
2: Alasannya lebay.
0: Gue pernah ngalamin sih beneran banjir gitu ya. Begitu gue dikasih tahu alasan gue adalah banjir, ya udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain sih, kayak akses gue putus gitu kan, gue nggak bisa keluar rumah, ya udah nggak gerak tuh, padahal gue ada syuting waktu itu live.
2: Boleh
0: acara keluarga seperti pernikahan kakak kandung, ya urusan keluarga berarti ada urusan keluarga. Iya yang terakhir mengurus dokumen baru yang pernah hilang untuk keperluan keluarga. Nggak nih yang terakhir, nggak nih kan bisa besok.
2: Iya.
0: Iya kan, nggak bisa nih.
2: Kan harus sudah direncanakan kapan-kapan.
0: Nggak bisa nih, Bay. Nggak bisa.
3: Kan takutnya tempat pengurusan dokumennya itu cuma buka hari itu doang.
2: Ya,
3: hari-hari besoknya. Hari-hari besoknya nggak buka lagi.
0: Ya izinnya harusnya dari jauh-jauh hari. Gua nanti tanggal segini, hari segini, jam segini gue gak bisa masuk ya. Atau gue cabut dari kerja ya, karena gue mengurusin dokumen penting gitu.
3: Oke Abai, kalau gitu gak bisa ya Abai.
0: Gak bisa Bay.
3: Thank you ya Bay.
0: Gak bisa Bay.
2: Kalau lo jadi bos jarang sih yang izin. Kalau kayak gini gak lo percaya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sahabat suara, kita langsung bacain aja WhatsApp yang udah masuk ke 0816-114-1014 bercerita tentang alasan paling manjur versi kamu ya.
1: Ada Rian di Bekasi.
0: Selamat pagi Rian.
1: Katanya bilang motor mogok padahal bannya cuman kurang angin.
0: Iya, itu kalau untuk alasan telat manjur tuh.
1: Tapi kan gak bisa jalan kalau bannya kurang angin.
0: Ya kan masuknya akan kesiangan.
1: Iya
0: ya,
1: sih.
0: Ya berarti harus cari tukang tambal dulu atau enggak tukang pompa dulu gitu loh, Dul. Padahal bangunnya kesiangan,
1: nah,
0: kata Rian mah.
1: Kalau kurang angin ke tukang tambal ban. Kalau masuk angin minumnya
0: minum tolak.
1: Tolak bala ya.
0: Tolak bala.
1: Ada lagi Nadia di Depok.
0: Pagi Nadia.
1: Alasan migrain. Soalnya susah dibuktiin dan biasanya kan disuruh istirahat. Oh, berarti aku juga bisa alasan begitu ya.
0: Ah, kamu mah tiap hari mah
1: iya,
0: pusing mulu.
1: Iya, aku sakit kepala.
0: Harusnya pusing tuh orang-orang sekitar kamu.
1: Kenapa?
0: Iya, ngedenger suara kamu tuh bikin pusing, tahu gak sih?
1: Nah, berarti kalau aku pusing, aku belum membuat pusing orang sekitar aku. Ada lagi Putri di Jakarta.
0: Pagi
1: tuh.
0: Putri.
1: Bilang lagi nunggu tukang servis AC, kebetulan WFH, jadi aman.
0: Ah.
1: Tapi kan kamu harus masuk forum. Enggak gitu ya?
0: Kenapa harus servis AC tungguin?
1: Ya padahal dia bisa kerja sendiri ke Pak AC.
0: Iya.
1: Ntar kalau udah beres tinggal ngasih tahu sama kita. Udah ya, Bu. Pak.
0: Gimana
1: gitu.
0: Tuh, Put? Gitu. Kalau gue jadi bosnya, kenapa kamu belum datang? Kok kamu gak masuk, Putri? Saya lagi nunggu tukang servis AC. Bodoh amat. Ngapain tukang servis AC ditungguin? Lu gue tungguin di kantor. Kerjaan masih banyak, deadline-nya nih. Gitu.
1: Ngeri banget lu kalau jadi bos, Kinos. Ngeri. Ada lagi dari Gia. Alasan gak masuk kerja aku biasanya bilang izin gak masuk kerja karena lagi PMS day one.
0: Kalau ini aku kasih nih.
1: Kenapa?
0: Daripada di kantornya malah semua orang kena semprot.
1: Iya.
0: Uring-uringan, udah mendingan gak usah masuk dah.
1: Kok kamu kayak tahu banget kalau orang lagi PMS bakal kena semprot atau uring-uringan begitu?
0: Pengalaman.
1: Dari siapa?
0: Adalah. Oh. Orang sekitar saya.
1: Maksudnya kamu yang kena semprot atau kamu yang nyemprot?
0: Orang sekitar saya kena tuh sama orang ini nih.
1: Oh, gitu?
0: Jadi bukan saya aja yang kena.
1: Kok nunjuknya ke sini? Gimana?
2: Telunjuknya gini kok.
1: Oh, gini tadi.
0: Iya, ke belakang kok. Jadi telunjuknya ke belakang gini
1: gitu.
0: Kok. Telunjuknya ke belakang.
1: Oh, iya.
0: Agak sadar dia. Yang belum sharing-sharing bercerita, silakan alasan yang manjur yang biasa lo pakai buat alasan gak masuk kerja atau alasan terbaru yang lo pakai mungkin ya, silakan 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Heh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Wah, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di...

0: Sahabat Suara. Lagu yang lagi digandrungi di mana-mana ya. Kemarin malam gue lagi nonton TV, lagi me time karena ibu dan anak-anak udah pada naik ke kamar. Sambil nonton gitu ya, nonton apa, padel apa, nonton tenis ya kemarin. Terus di depan kita kan ada kantor tuh dulu, yang dikontrak isinya anak muda tuh. Malam-malam mereka suka gitaran, lagu ini.
1: Iya.
0: Terus gue lagi main kemana, lagu ini. Beli kopi, lagu ini.
1: Sekarang kalau misalnya ada hal yang berduka gitu ya,
0: iya.
1: Jadi sekarang lagu ini yang lagi naik daun ya.
0: Tadinya lagu?
1: Tadinya Gala Bunga Matahari.
0: Gala Bunga Matahari, yang gimana?
1: Lupa lagi lagunya gimana.
2: Mungkinkah
1: itu dia.
2: Galang Rambu Anarki
1: yang mana?
0: Sama yang ini.
3: Gugur satu tumbuh seribu.
1: Enggak, itu kalau dari pemerintahan atau apa gitu ya.
0: Ya nanti ganti dari pemerintah juga lagu itu. Masih amatir.
1: Kok menurut aku kayak vibe
0: masih kurang. Masih sangat amatir.
1: Iya, walaupun bagus sih, cuman maksud aku kayak misalnya kan mereka biasanya di ada upacara yang kayak apanya tuh.
0: Yeah. Iya, yang ada yang pakai nembakan.
1: Pedang.
0: Dor. Masih sangat amatir. Cocok dulu.
1: Kata aku kurang pas ya.
2: Tembak.
1: Coy. Oke. Oke, kita masih ngomongin soal alasan ya yang biasa kamu pakai dan kayak tuh manjur gitu.
0: Selain sakit ya.
1: Iya, halo, aku Tiara.
0: Selamat pagi Tiara.
1: Enggak ya ikutan? Enggak.
0: Enggak dong.
1: Kalau aku dulu diajarin om aku, kalau mau izin kantor bilang aja lagi buang-buang air. Oh. Abis itu disuruh ke kamar mandi buang-buang air deh pakai gayung. Jadi enggak bohong kan tuh, benar-benar buang-buang air. Oh, iya.
0: Iya buang-buang juga ya. Air, iya bener. Juga ya.
1: Kalau misalnya lo alasannya diare atau mencret, kan itu literally udah penyakit ya.
0: Yeah.
1: Nah, takutnya kan emang mencret beneran atau kayak diare beneran, tapi kalau bilang buang-buang air, kan bisa makna kiasan buang air. Wow, Tiara. Bagus, ide yang cemerlang. Ya. Ada lagi Lucky nih di Pamulang.
0: Selamat pagi Lucky.
1: Alasan yang sering gue pakai ke istri buat gonta-ganti helm.
0: Ah ini nggak boleh, ini nggak boleh dibaca nih. Yang ini jangan dibaca, yang lain coba, yang lain.
1: Alasan ke istri buat gonta-ganti helm ya. Pas ditanya helm yang kemarin kemana, gue jawab dijual dulu sebelum harganya turun. Wah. Oh, ternyata semua laki-laki tuh emang ditakdirkan pola otaknya sama ya. Padahal mau ganti motif atau upgrade ke yang keluaran terbaru. Moga-moga istri gue lagi gak denger suara juga ya.
0: Ayo loh, ini lagi denger.
2: Jadi best cut, biar istrinya denger.
0: Iya, jadi best cut. Kita puterin setiap hari.
1: Iya, kita pasang juga. Kalau gak salah kan kita punya TikTok Sahabat Suara juga kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, nanti kita potongin bagian ini.
0: Iya, story tiap hari.
1: Iya, Lucky.
0: Lucky, ini istrinya Lucky nih. Ganti helm mulu, pengen ganti motif sebenarnya.

0: Akan mengoneksikan beberapa cerita dari masing-masing kepala menjadi sebuah cerita dan juga drama yang indah. Dimana kalau bukan di Kocak, koneksi cerita acak. Buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag Kocak.
1: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru. Barusan kita dengerin lagunya Tantri sama anaknya, siapa namanya?
1: Ibu pekerja, Nada, bukan Na, aduh lupa lagi namanya.
0: Nana Mirdad?
1: Bukan
0: namanya. Bagus lirik terakhirnya, Bunda kaulah Wonder Woman ku.
1: Anjay. Nah itu, sedap. Ya kan, kalau bunda-bunda pekerja kan denger lagu itu kan langsung mewek jadinya.
0: Deep banget, dalem banget. Pantesan banyak yang minta dan pengen denger lagu itu setiap hari.
1: Betul.
0: Ya. By the way, sahabat suara, seperti

0: dengan rasa sesal di dada, kita sambit ini dia, Kain Sumpel.
1: Selamat pagi.
2: Kain Sumpel.
0: Apaan lagi? Gue sumpel mulutnya.
1: Topo dong.
0: Kalau ngomong suka sembarangan.
2: Emang iya.
1: Selamat pagi.
0: Suka-suka dia doang.
2: Kak Indra.
0: Pagi Kak Indra.
2: Tapi senyumnya sumringah.
1: Harus menjalani hidup ini tuh harus senang.
0: Betul.
1: Gak boleh sedih-sedih.
2: Betul. Iya, tepat sekali. Iya.
0: Cerita apa yang dibawa hari ini oleh Kain Sutra?
1: Pagi ini kita akan bermain drama lagi.
0: Oke. Okay.
1: Drama kali ini kita akan melibatkan sebuah tempat yang dimana itu perkantoran.
0: Oh. Nih kalau drama perkantoran, sampai lu puterin back soundnya suara hutan lagi.
2: Lah, Ji.
0: Gua cabut bulu hidung lu.
2: Mas.
3: Jadi bingung nih Denny.
2: Gak boleh begitu.
3: Mana yang kantor.
2: Ji. Kopdes aja, itu kan juga suasananya kan harusnya kayak perkantoran kan.
1: Iya
2: kan, tata niaga segala macam. Ada di tengah hutan belantara.
0: Oh iya benar, latihannya sampai ke hutan belantara. Udah dapat backsoundnya?
1: Ada.
0: Gimana ceritanya? Ini dia ceritanya.
1: Pada suatu hari, ada salah satu karyawan yang selalu minta izin dan selalu punya banyak alasan. Kali ini karyawan tersebut akan diperankan oleh Kinos.
0: Oh, gue karyawannya.
1: Yang suka izin di jam-jam mepet.
2: Hah, itu dia.
1: Dan juga ada Buluk yang menjadi karyawan yang selalu ngoporin bosnya mulu. Jadi kayak asistennya bos.
0: Oh, oke, siap.
1: Dan bosnya ini ternyata Ibun.
0: Oh, bosnya Ibun.
1: Ibun jadi
0: gua karyawan minta izin. Oke.
3: Lak nih bos-bos kan.
1: Jadi pada suatu hari,
0: udah tadi. Kenapa diulang lagi?
1: Dan
0: beginilah
1: ceritanya.
0: Back sound. Mana back soundnya?
1: Pada suatu hari.
0: Udah tiga kali. Udah hat-trick.
1: Jadi,
0: oh ini back soundnya nih.
1: Pada akhirnya pekerjaan tersebut sulit untuk didapatkan, sulit untuk minta izin. Sampai akhirnya seorang karyawan bernama Rizky Kino.
0: Iya, gue suruh minta izin.
1: Ya sabar dong, protes.
2: Tahu nih gimana
3: aktornya, gak sabar banget. Aktornya
2: bisa pilih yang lain gak sih? Kemarin waktu casting kenapa dia sih gak pilih? Gimana sih?
1: Jadi ketika sedang bekerja dan ada deadline untuk meeting, Kinos meminta izin kepada sang bos.
0: Ah, meminta izin ya. Duh, dikasih gak ya? Alasannya apa? Ah, gua goda-goda dulu kali ya, biar dia
2: si goda-goda
0: lemah nih hatinya nih.
3: Main goda-goda baik.
2: Masuk.
0: Knock knock. Who's there? Selamat pagi, Bu Bos.
2: Pagi, morning.
0: Boleh masuk?
2: Udah di situ aja deh.
0: Okay.
2: Dari pintu aja.
0: Bentar.
2: Ada perlu apa?
0: Bu Bos.
2: Ya.
0: Hari ini Bu Bos make up-nya pakai spidol ya?
2: Tempe.
0: Iya.
3: Tahu.
0: Iya. Kok tempe sih? Bener ya? Make up-nya pakai spidol Bu Bos ya?
2: Kenapa tuh?
0: Soalnya Bu Bos cantiknya permanen.
3: Wow. Aduh, baru banget, baru.
4: Jangan Bu, jangan. Ini ada maunya.
0: Kamu diem.
3: Kan lu belum dipanggil, ngapain?
0: Kan spidolnya permanen.
3: Dari belakang aja nih ini.
0: Spidolnya spidol permanen, jadi cantiknya permanen.
2: Make up saya cemong. Hah?
0: Enggak, permanen cantiknya karena make up-nya pakai spidol permanen gitu loh, Bos.
2: Tapi muka saya udah begini, gak
0: lihat. Iya, karena ibu pakai spidol board marker tadi dipakai.
2: Gimana?
1: Di tengah obrolan tersebut, datanglah Buluk yang menjadi karyawan yang selalu mengompori ibu bos tersebut.
4: Bu, jangan Bu, ini nih dia nih alasannya tuh banyak Bu. Kemarin dia alasannya sakit perut, ternyata dia sabung ayam Bu.
2: Ya Allah, ternyata begitu.
4: Dia di luar sabung ayam.
2: Terus dia menang Kak?
4: Menang.
2: Dapat berapa ya?
4: Ada kali 300 ribu.
2: Lah lumayan ya.
4: Lumayan.
0: Tuh kan bos.
2: Iya juga sih.
0: Tapi yang perlu bos tahu, yang perlu bos tahu, 300 ribu itu buat siapa?
2: Buat siapa?
0: Buat asisten ibu.
2: Kamu Buluk. Jadi kamu ada ini main belakang ini sama Kinos.
1: Di antara perdebatan tersebut,
0: saya pada belum minta izin ini.
1: Iya belum.
3: Iya makanya dia kenapa nggak lagi.
1: Di antara debat tersebut, akhirnya bu bos pun luluh. Dan dia pun berpesan kepada karyawannya tersebut.
2: Oke, kalau begini caranya ya buat Kinos ya. Kinos mau izin ya?
0: Iya, tapi kan bos harus tanya dulu, tahu dulu alasannya apa.
4: Kasih izin ini, Bu.
2: Saya iya, perlu tahu alasannya.
0: Eh, tali ikat kangkung, diam aja lu.
4: Tali ikat kangkung. Itu yang biasa dari bambu.
0: Nyucuk. Ngomporin aja. Gua mau ngomong dulu sama bos lu.
2: Coba, gua tapi kan, mau izin.
0: Iya, gimana? Tapi kan bos harus tahu dulu alasannya apa.
2: Apa.
0: Lu udah. Sehari aja, bos.
2: Apa? Mau alasan apa?
0: Aku lagi PMS, bos.
2: Oh, gila PMS?
0: Iya.
2: Ih, kok bisa? Oh,
4: itu ada kepanjangannya. Ini apaan kan cowok nih, ada kepanjangannya PMS.
2: Nah, apaan tuh kepanjangan kalau saya boleh tahu? Kalau itu masuk di akal logika pikiran saya kan mengizinkan. Jika laut itu tidak masuk, maka Kinos kot jam ya, 10 iya kali ya.
0: PMS itu, pria makin subur.
2: Oh, pria makin subur.
0: Lagi subur-suburnya saya sekarang, bos.
2: Terus apa yang mau kamu lakukan dengan kesuburan kamu?
3: Dan ketika rayuan tersebut
4: belum kejawab
3: juga. Ketika Bapak Kinos untuk merayu seorang bos, tiba-tiba akhirnya Bu Bos tuh tahu bahwa Kinos itu ingin cuti menuju ke Bali. Tapi ada 2 tiket ternyata. Dan ternyata Ibu Bos juga penasaran, tiketnya buat siapa?
2: Kamu bilang kamu mau cek kesuburan kan? Padahal iya, kamu itu sebenarnya mau liburan ke Bali kan kamu? Itu saya lihat tuh di kantong kamu ada 2 tuh tiket pesawat tuh.
0: Lah justru saya ke Bali mau ngecek kesuburan saya, Bu.
2: Oh, mau di cek kesuburan di Pantai Kuta ya?
0: Iya. Iya benar.
2: Enggak, itu tiketnya ada 2. Saya mau tanya, kamu pergi sama siapa?
0: Hah? Itu dia, bos. Tadinya ini 2 tiket tuh saya
2: sama siapa? Saya
0: udah
2: tanya.
0: Persiapkan untuk saya sama pacar saya, Bu.
2: Tapi
0: saya diselingkuhin, Bu.
2: Ya ampun. Ya.
0: Saya udah putus.
2: Ya, terus bagaimana?
0: Mau nggak Ibu nemenin saya?
2: Ya udah deh, ya deh.
0: Ibu nemenin saya, Bu. Pas banget, Ibu kalau mau.
2: Apa?
0: Saya bisa ngecek.
2: Apanya?
0: Ya itu kesuburan saya itu, Bu.

0: Kesehatan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Tomang dari arah tol Jakarta Tangerang menuju Jalan S. Parman saat ini terpantau ramai, cenderung padat. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati dari arah Pondok Labu menuju Fatmawati Raya maupun dari arah Lebak Bulus menuju Cilandak saat ini terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di traffic light Srengseng Jakarta Barat terpantau padat imbas adanya gangguan traffic light yang tidak berfungsi. Saat ini petugas Satlantas Jakarta Barat melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurangi kepadatan. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara sudah memasuki jam 9.
1: Wow, tidak berasa ya, habis yes. Ini kita ada karaoke bersama Kinos Gina.
0: Yes, Kinos Gina berkaraoke saat lagi kita gelar, dan juga habis itu kita masih punya info-info terupdate-nya yang akan segera kita bagikan.
1: Oke. Okay.

0: suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Sekarang waktunya kita untuk menyanyi-nyanyi, menyenyong-nyenyong, karena waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke.
1: Iya, udah siap belum nih?
0: Udah siap belum?
1: Nanti boleh langsung telepon aja. Oh, bukan. WhatsApp kalau mau ikutan Kinos Gina karaoke ya. Ke 0816-114-1014.
0: Hari ini Kinos Gina berkaraoke-nya bersenandung, humming atau gimana nih?
1: Iya.
0: Atau sambung lagu? Maunya yang mana?
1: Yang mana, ayo?
0: Aku sih lebih...
1: Humming.
0: Aku sih lebih sambung lagu. Kita voting.
1: Aku mah anaknya bebas, chill banget. Soalnya aku kalau...
0: Gak bisa, harus milih, jangan terserah. Oh. Dasar cewek, dikit-dikit terserah lu.
1: Emang iya? Tadi yang ngomel. Oh iya.
0: Iya, jangan terserah. Kan kita voting. Jangan ini dong, jangan apa namanya kalau netral apa?
1: Ben.
0: Bukan so, netral, absen, bukan abstain atau golput, jangan golput dong. Gee. Yang mau sambung lagu, gua satu.
2: Gua humming.
0: Yang mau humming berapa orang?
2: Gua humming. Dua. Humming.
0: Ibun?
1: Aduh, gua berat dua-duanya ya. Gina sambung lagu.
0: Dua sama.
2: Ntar suruh pilih sendiri aja ya.
0: Nah, gak usah, kita sweet aja. Sweet. Perwakilan.
1: Sweet lagi.
2: Jepang ya.
0: Bang,
2: satu.
1: Kertas gunting batu.
0: Ya bang, jangan nanya dong. Kertas gunting batu.
2: Ah, gue menang.
3: Oke, humming.
0: Ya udahlah, gas.
1: Berarti hummingnya nanti diawali dari Kinos dulu ya?
0: Iya, biasanya gitu.
3: Atau Kinos pendengar. Pendengar Kinos gitu kan?
0: Kagak, langsung gua tuh sama Gina.
3: Oh iya, Gina.
1: Oke, nanti akan dapat tiket nonton ya kalau salah ya. Wow, enak sekali.
0: Kamu bisa nonton, dapat tiket nonton masing-masing dapat 4 ya, film Titanic ya.
1: Enggak dong.
3: Titanic.
2: Nonton film. Aduh, Titanic. Rumah Sakit Angker Korea.
1: Rumah Sakit Angker Korea itu kan juga katanya nih. Lagi seru-serunya tuh.
0: Seru nih. Jadi kalau enggak salah filmnya ini disadur ulang, ya kan, di Koreanya ada. Nah, dibikin nih sama kita talent-talent dari Indonesia dibawa langsung ke Korea ke rumah sakitnya.
1: Emang iya begitu?
3: Kisah nyata ya.
0: Sakit perut katanya mereka.
1: Bukan.
0: Jadi dibawa ke dokter di Korea.
1: Nontonnya nanti Jumat bareng-bareng sama tim Iswara.
0: Iya. Yo.
3: Nanti ada Kinos Gina juga kan.
1: Ya, as. Sama
0: kita semua.
1: Itu dia.
0: Gue nyusul deh.
3: Harus sampai lagi.
2: Kenapa nyusul?
1: Lu seriusan nonton?
2: Kagak nonton film. Iya gak apa-apa. Kan kita yang penting kebersamaannya.
0: Gak ada.
3: Dan abis ini gue puterin deh.
1: Gue tuh kalau gak salah ada syuting deh. Sorry. Apa ya?
0: Kita nyusul aja ya.
2: Bisa.
1: Itu kalau gak salah di sebelahnya filmnya Moana kan? Moana. Nah, gue di Moana deh.
2: Gitu. Gak apa-apa, yang penting kan sebelum masuk studio kita ngumpul dulu.
1: Oh, di sebelum masuk studionya.
0: Oh iya.
1: Yang penting gak perlu nonton ya.
0: Oke, silakan sekali lagi yang berani menantang Kinos Gina di Kinos Gina berkaraoke, langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 dengan format Kinos Gina berkaraoke.
4: Suara seru di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu?

0: Rp400.000. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
5: Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
8: Dengerin aja, suara seru di Iswara.

0: persiapkan Anda untuk join di Kinos Gina berkaraoke. Yeah. Versi humming ya hari ini. Karena requestnya banyak yang suruh Ibun humming. Udah lama katanya gak denger Ibun humming.
1: Ya ampun.
0: Padahal pada bikin budek kalau dia lagi humming. Gak jelas gitu loh.
1: Harus didengarkan dengan hati nurani yang
0: cuman dia dan tulus. Tuhan yang tahu.
1: Gitu.
0: Lagu yang sedang dihamingkan. Tapi kalau sampai kamu bisa menebak lagu yang dihamingkan oleh Ibun, berarti kamu udah skillful banget.
1: Nah,
0: levelnya udah dewa sih tingkatnya.
1: Udah gitu, selain kamu skillful, kamu juga bisa dapet tiket. Tiket pesawat kamu pergi Jakarta Bali.
0: Salah.
1: Kan?
0: Oh, tiket pesawat.
1: Bukan. Apaan dong?
0: Tiket pesawat ulang alik ke antariksa.
1: Coy. Takut banget. Oke, siap ya?
0: Oke. Okay.
1: Ada nih.
0: Selamat pagi Tuti.
2: Selamat pagi, aku Tutut. Biasa WA ke sana Tutut.
0: Hai Tutut.
2: Pagi,
0: apa
2: Gino.
0: Kabar?
2: Baik, sehat.
0: Kamu lagi di mana, Tut?
2: Aku lagi baru saja sampai kantor. Untung teleponnya pas keluar lift. Kalau enggak dapat sinyal.
0: Masa sih kamu di kantor? Kayaknya tetap di pikiran aku deh.
3: Selepet Bun.
1: Bisa-bisanya begitu sih Rizky.
2: Aku kira ada di hatimu.
1: Aduh, di hatimu. Enggak,
0: kalau di hati aku tahu dong isinya siapa Tutut.
4: Siapa Tutut?
2: Tahu dong, Ibun tersayang.
0: Oh, bukan.
1: Siapa?
2: Oh, bukan. Apa Tutut tersayang?
0: Oh, bukan dong.
2: Oh, salah.
0: Radit Bali.
2: Apa Bun tersayang?
1: Radit Bali lagi. Oke, Tutut siap ya.
2: Oke.
1: Nih, pertama dari Kinos dulu, oke?
0: Yes.
2: Oke.
1: Nih dia nih.
0: Mana sih refnya? Oke. Backsoundnya matiin dong sambel.
3: Iya sambel.
2: Okay. Jangan susah-susah lagunya. Enggak. Nyanyi lagunya susah-susah.
1: Baik banget sih. Ramah orangnya.
0: Hmm.

0: Tapi gua enggak tahu judulnya. Gua kira tamu aku.
1: Itu dulu.
2: Ayo coba.
1: Dengarinya. Aduh.
2: Penyanyinya siapa penyanyinya?
1: Oke, karena lu udah bisa bersenandung ya. Gua kasih tau liriknya.
0: Aku memilih setia.
1: Aduh, kurang tepat. Kurang tepat.
0: Lebih besar dari.
1: Salah.
0: Ini
1: adalah
0: akhirnya harus ku akui.
1: Iya. Judulnya adalah
0: Salahkan dirimu memilih setia.
1: Enggak, judulnya adalah Aku Memilih Setia X Factor Indonesia.
0: Aku memilih setia.
2: Benar. Tutup kamu benar. Aku memilih setia. Cuma dari lirik yang kita lagi buka, ada tulisannya aku memilih setia dalam kurung X Factor Indonesia. Enggak sampai X Factor Indonesianya Bambang dia sebutin. Gimana sih?
0: Iya, enggak mungkin dong gue sebutin X Factor-nya.
1: Sabar tut. Napas dulu.
0: Emosi gue.
2: Sabar tut.
0: Gorengan nih.
2: Sabar tut kan sama emak-emak dilawan sih. Oke. Tutut.
1: Oke, perjuangan kamu belum berakhir tut. Karena itu baru pemanasan aja.
0: Okay,
1: ujian sesungguhnya adalah dari Ibu Nikta Gina.
0: Aduh, kalau ibu udah nyanyi, gue puyeng dah.
1: Itu dia.
3: Tujuan ya?
1: Itu adalah usaha kita untuk menggagalkan kamu untuk mendapatkan tiket nonton.
0: Nah itu, ibu tolong ya hari ini berbaik hati sama gue.
2: Insya Allah.
0: Nada lu yang benar.
2: Kita nggak boleh kayak gitu sama sahabat suara masih digagalin dapat tiket nonton.
1: Iya dong. Kali kamu bersenandung yang benar.
2: Iya.
1: Udah cukup hidup kamu yang nggak benar dong.
2: Iya. Astagfirullahaladzim.
1: Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus.
0: Oke. Lanjut.
1: Tut fokus ya tut.
0: Ya Allah, gue mesti zikir ini.
2: Okay. Gue kasih yang gak bagian refnya deh. Siapa tahu lo lebih tahu.
0: Refnya coba.
2: Itu tadi refnya yang tadi justru.
0: Agak, itu refnya.
2: Itu tadi refnya loh. Makanya sekarang mau ref lagi atau yang bukan refnya?
0: Ref lagi tapi ganti lagu.
2: Ganti lagu? Enggak, lagunya sama. Gitu. Gue ganti hummingnya ya.
1: Oke.
2: Bukan.
0: Sumpah lebih hancur.
2: Ada itu nadanya sumpah.
1: Ini ada sumpah.
2: Dalalala tatang, mai wawur, tatang.
0: Sumpah gue mendingan nonton film yang lain.
1: Kasih clue.
2: Penyanyinya cewek. Lagu
1: single ya.
2: Sudah di recycle sama penyanyi zaman now.
0: Tapi gue blank lu beneran.
2: Lagu Diva.
0: Terus Dayanti, Rosa.
2: Sebutin itu.
0: Titi DJ. Aduh gila nadanya juga enggak nyampe. Nadanya juga enggak masuk apa Sang Dewi ya? Sang Dewi deh. Coba gue tebak-tebakan aja Darren dapat tiket satu enggak apa-apa.
2: Putus asa begitu
0: tuh. Sampai mules dengerinnya.
2: Tadi kamu jawabnya jadi siapa? Mau siapa tadi?
0: Sang Dewi aja deh.
1: Sang Dewi itu siapa nyanyi ya?
0: Titi DJ di recycle sama Leodra.
1: Coba rapnya gimana?
0: Walaupun dirimu bukan
2: Sang Dewa. Orang judul Sang Dewi kenapa jadi Sang Dewa?
0: Iya ya. Pokoknya begitu deh, bener gak sih?
2: Ya Tutut gimana dong Tutut? Kalau dapetnya satu gak apa-apa.
0: Gak apa-apa lah, gue satu ntar gue jual kan lumayan.
1: Allah wabar.
2: Ya lu udah jelek ternyata.
1: Lu nyari cuan ternyata.
2: Hah, jawaban lu bener lagi Tutut.
1: Yeay.
0: Dapat empat.
1: Kok bisa tahu sih?
2: Kok melunjak tiba-tiba minta empat?
1: Sumpah, kok lu bisa tahu? Kok lu bisa tahu sih?
0: Kan Diva ya, Diva tuh recycle, ya kan? Keluhnya itu sangat membantu, tapi dengar ibu nyanyi, aduh, gitu bikin mulut. Ya Tuhan.
1: Kita kasih benar. Oke, kita kasih. Jawaban lu benar. Kita kasih berapa? Kita kasih 2 tiket nonton. 2, jangan ngelunjak, Tutut. Tapi nyanyiin dulu refnya. Barengan sama Gina. Oke. Barengan sama Gina.
0: Oke. 1, 2, 3.
2: Walaupun kau bukan titisan dewa.
1: Mohon maaf, dua-duanya ngawur. Dan kita puterin lagu yang benernya aja. Mohon maaf.
0: Ibu udah.

0: 100% mata air alami.
1: Hei, Dimas.
2: Heh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
2: Wah, jelas dong.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Reza Artamevia, judulnya adalah Kasmaran.
1: Soto.
2: Berharap tak berpisah.
1: Berharap tak berpisah.
3: Kamu bilang apa tadi?
1: Kasmaran.
3: Kasmaran.
2: Phantom.
0: Apa kamu tadi apa? Aku bilang apa?
3: Ha-ha.
0: Aku sayang kamu.
3: Oke, jadi gini nih ya, sahabat ya, suara ya.
0: Direspon.
3: Itu dia.
0: Ya, gak direspon.
3: Maka jangan suka bikin alasan mulu tiap pagi ngerem mendadak mulu, ya. Ntar baru aku bilang I love you too gitu.
0: Itu kan sengaja biar kamu nggak tidur mulu, biar kamu kebangun gitu. Terbangun
2: sengaja,
0: dari.
2: Sengaja.
3: Ternyata ya, keluar tuh tulus dari hati tuh.
0: Iya.
3: Gak bisa ngelihat kalau aku tenang sebentar.
0: Pilihannya gini, mending aku ngerem mendadak atau aku fotoin kamu pas lagi tidur, terus aku posting di story.
3: Dua-duanya kagak. Bete banget.
0: Sahabat suara, ini ada informasi dari seputar Piala Dunia ya. Piala
3: ya.
0: Dunia tahun 98 ya.
2: Iya dong. 2026 aja dulu.
0: Oh, sorry. Ya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa ya,
3: gak usah dibenerin deh.
0: Tadi pagi Perancis tertunduk malu tak berbalas di waktu normal 2 kali 45 menit 2-0 atas Spanyol.
3: Kinos, kapan sih traktirannya ini?
0: 2-0 Spanyol menang atas Perancis itu,
3: nah,
0: benar.
3: Kinos, kapan traktirannya?
0: Ya, silakan tinggal tentuin aja.
3: Disombong banget luar.
0: Yang pasti
3: biasa.
0: Hari ini gue cepet pulang aja sebelum ketemu Bu Tika. Males gue.
2: Eh, penting udah nyampe tadi.
0: Enggak ada, gak mungkin.
2: Gak mungkin.
3: Terus sudah gitu.
0: Jadi ini juga selain ada kabar Spanyol mengalahkan Prancis, juga ini adalah kabar dari Erling Haaland di Piala Dunia 2026. Ternyata gak cuma bikin lawan ketar-ketir, tapi juga menginspirasi para orang tua di Peru. Ibu kotanya Peru apa, sahabat-sahabat?
3: Lima.
0: Satu dong.
2: Satu apa?
3: Lima.
0: Satu, ibu kotanya cuma satu, Peru.
2: Iya.
3: Nah, jadi menurut lembaga registrasi identitas dan catatan sipil resmi Peru, gue merasa menyesal deh. Sama-sama ketika lo kasih tebak-tebakan buah yang bikin monyet bingung. Terus abis itu kan dijawab deh sama si Buluk sama si
0: sekarang Indra, ganti dulu tebak-tebakannya.
3: Gitu. Kok bisa? Lah itu bingung. Ih, sebel.
0: Sekarang ada ganti lagi.
3: Apa?
0: Nama yang paling bikin bingung Nying-nying.
3: Apa tuh?
0: Nah, bingung kan? Nying-nying berarti.
3: Lah, kan namanya belum. Jawabannya. Gue emang pengen nyerang aja langsung Kinos kalau kayak begitu caranya.
0: Oke, fokus ya. Jadi dalam beberapa pekan sejak Piala Dunia 2026 dimulai, terutama setelah Haaland mencetak 2 gol untuk membawa Norwegia menyingkirkan Brazil dan lolos ke perempat final. Ini data berdasarkan dari RENIEC, lembaga registrasi identitas dan catatan sipil resmi dari Peru. Sebanyak 468 bayi yang baru lahir ini didaftarkan dengan nama belakang Jalan-jalan. Sementara 91 bayi lainnya menggunakan nama lengkap Erling Haaland.
2: Ini.
3: Tapi kok kayak salah target ya? Kan dia dari Norwegia.
0: Nah.
3: Kok jadi ini bayi-bayi Peru yang dikasih nama Haaland?
0: Ini terjadi bukan cuma di orang-orang Peru aja, ya, di seluruh dunia banyak yang pakai nama Messi, Ronaldo.
3: Ada.
0: Walaupun bukan orang Portugal ataupun orang Ciputat.
3: Iya sih memang, karena memang ini aja, kan dari Portugal ke Ciputat jauh juga sih kata aku.
0: Fenomena ini bukan yang pertama di Peru. Data RENIEC juga menunjukkan ada 33.809 warga bernama Neymar.
3: Oh.
0: Menjadikannya nama pesepak bola paling populer
3: kalau
0: di negara
3: Neymar
0: tersebut.
3: Dari mana sih?
2: Brazil.
3: Oh, dari Brazil, deket-deket lah sama Peru ya.
0: Terus sementara itu ada 3.402 orang bernama Messi, termasuk 292 bernama lengkap Lionel Messi.
3: Wow, benar-benar Lionel Messi no namanya.
0: Selain itu ada 1.185 bernama Cristiano Ronaldo.
2: Asyik.
0: Dan 1.241 lagi.

0: Denik Tagina, feeling gue masih ada.
1: Emang ada. Tagina. Emang ada yang pakai nama aku. Amit-amit tuh kata Rina langsung ya kan. Kayaknya belum ada sih Mas ya, kalau dari lembaga sensus ini barusan aku hubungin lembaga sensus ya. Katanya belum ada sih karena nama itu kalau enggak salah dicoret ya.
0: Dari mana?
1: Dari lembaga sensus.
0: Nama yang mana nih?
1: Kinos.
0: Dicoret dari?
1: Lembaga sensus.
0: Jadi gak diakui sebagai warga negara Indonesia?
1: Iya, gak diakui sebagai nama yang pantas untuk diberikan kepada anak-anak generasi berikutnya gitu mas.
0: Lu pada sadar gak sih? Kinos tuh kalau dibalik apa?
2: Kinos Sonic.
1: Sonic
2: itu apa? Motor.
3: Sonic the Hedgehog.
0: Sonic motor. Bisa. Sonic the Hedgehog juga bisa.
1: Pembawa acara ini Family 100
3: Sonic
1: zaman
3: Tulung,
1: dulu.
3: Sonic Tulung.
0: Sonic Tulung. Udah gitu artinya tuh lebih kekinian.
1: Kekinian?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Sonic. Sonic dong. Sokin dong gitu.
2: Ih,
0: sini dong.
2: Masa sih? Enggak masuk. Tapi lo kebayang enggak sih kalau di Peru tiba-tiba?
0: Daripada buluk?
2: Bukan itu nama panggung.
0: Nama panggung.
2: Ya nanti di Peru nih, anak-anak kelas 6 setiap absen, Halan. Ya. Halan.
0: Ya.
2: Halan. Banyak gitu. Ada 400.
1: Apa gue kayak Saya
4: gua bahasa ada. Yang baru di Iswara.

0: warga Indonesia. Nyanyi dulu dong, Nul.
1: Gak percaya,
2: merahan rasa ingin jumpa.
0: Udah waktunya closing, sahabat suara. Karena sudah menunjukkan waktu jam 9.55 menit. Jadi buat sahabat suara yang mungkin belum join di TikToknya Iswara di iswara.network, kita lagi ngelelang sepatu roda punyanya Uta. Tadi kita buka dengan harga 250.000. Kondisinya masih baru banget karena emang belum pernah dipakai, karena eyangnya beli waktu itu keburu kekecilan buat Uta. Terus
3: Utanya juga belum punya hasrat untuk belajar sepatu roda.
0: Takut waktu itu. Bapak ibunya takut ngelihat dia main sepatu roda, karena waktu itu kita bilangnya nanti beli deker dulu.
3: Iya.
0: Untuk lutut sama sikut enggak jadi-jadi beli.
3: Dan ya, belum ketemu sama Buluk ya pada waktu itu ya, karena iya, kan ini kalau enggak Buluk itu kan pelatih lumba-lumba.
4: Enggak, bukan.
3: Oh, bukan.
0: Iya benar, lumba-lumba macan. Untuk main sepatu roda
4: macan sirkus.
0: Nih, pas banget nih sama rollerblade backsound-nya. Jadi kita melelang sepatunya Uta, sepatu roda mereknya Kogar. Itu ukurannya 30 sampai 33, insole-nya itu 17,5 sampai 20 cm. Tadi kita buka 250.000. So far yang ngebit adalah tadi tertinggi ada Ira dari TikTok, Ira Amansyah ya namanya.
4: Iya, Ira.
3: Ira ada Ririn.
0: Ada Ririn, ada Pink Organizer.
4: Saya yang tertinggi Ririn.
3: Tapi kalau misalnya
0: Ririn nomor 550.
3: Keren. Tapi sahabat suara mungkin yang cuma dengarkan via radio on air, enggak ngelihat kita di TikTok, mungkin enggak tahu nih kalau kita lagi ada
0: lelang.
3: Lelang
0: lebar, gitu. Lelang bareng.
3: Lelang bareng.
0: Lelang bareng. Sorry.
3: Lelang yang mana
4: lerang,
3: nih?
4: Lelang bareng.
3: Jadi lerang. Makanya kalau mau ngelihat aktivitas kita, karena kadang-kadang di on air sama di TikTok kita juga suka ada bedanya gitu. Langsung aja ke TikTok kita di iswara.network.
0: Betul
3: gitu ya.
0: Banget.
3: Dan sekarang pamit dulu aja dah.
0: Yes. Ya. Kita lanjut ya, ngebeatnya sampai nanti jam 10.15.
3: Nah, jadi buat yang on air, langsung aja dibuka TikToknya ke iswara.network kalau mau ngeliat, oke?
0: Kita pamit dulu on air di Iswaranya ya, suara serunya sampai jam 10 soalnya. Nggak usah khawatir karena besok kita akan hadir lagi untuk menghantui kamu sampai jam 10 seperti biasa dari jam 7, oke? Okay?
3: Oke!
0: Kita pamit, have a nice day semuanya. Terima kasih yang sudah menemani Kinos Gina. Terima kasih Om Indra, terima kasih Om Buluk. Kita ketemu lagi besok, see you tomorrow. Love you, muah!
3: Dadah!

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat menemani kamu yang baru saja mengantar anak sekolah MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah. Wah, waduh, Om kurang relate deh. Om lebih ke MOS ya, masa orientasi sekolah.

0: sempurna ya, tapi openingnya gak sempurna karena bukan masa orientasi sekolah siswa. Dodo Harahap menyapa sahabat suara kembali di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Di putaran pertama ada Andre and the Backbone dengan
1: Sempurna.
0: Yes, Sempurna. Dilanjut juga dengan Yang Punya Sepatu Roda.
2: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan ikuti irama lagu.
0: Nona dengan Rollerblade, pertanyaan buat Agoy. Apa perbedaan Nona dengan Cinderella? Kalau Nona, pakai sepatu roda.

ada Hi-Fi juga dengan sama-sama tahu. Terima kasih buat sahabat suara yang dari Makassar ya, udah mengirimkan sembako banyak banget. Jadi buat sahabat suara yang di kota lain, jangan mau kalah, ayo. Dalam bentuk apapun ya, kecuali bahan bangunan ya. Karena belum ada yang mau, oh udah ada yang baru aja berumah tangga ya. Mungkin dia butuh torrent penguin ya. Tiga lagu ini siap dimainkan dan udah meluncur juga live TikTok di iSuara.network. Langsung nonton aja, kita ngobrol bareng-bareng ya. Ketiga lagu ini siap dimainkan setelah Shilon 7 dengan Seberapa Pantas. Dodo Harahap sampai jam 2 siang.

dengan sempurna. Dan kamu baru saja mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masa cuma di live TikTok doang boleh pakai bel ini? On air juga boleh dong, ya kan? Apalagi menemani sahabat suara yang baru saja selesai rutinitas barunya, yaitu mengantar anggota keluarga seperti anak, kakak, adik untuk masuk sekolah. Ada juga yang baru masuk di hari Rabu. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Wow, tapi ada juga kejutan selain yang namanya dar-der-dor seputar traffic jalanan. Seperti di Jakarta, ada yang kemarin jembatan penyeberangan nyangkut lah kendaraan besar gitu, akhirnya macet sampai Semanggi. 2 jam saya di Transjakarta. Aduh, 2 jam padahal mah udah bisa tuh yang namanya siaran tuh ya. Tapi mau ngucapin say hi dulu deh buat sahabat suara yang ada di Makassar, yang namanya Ira udah nyampe kirimannya tadi pagi, udah di unboxing sama Kinos Gina. Wah, baru tahu dikasih namanya Kinos Gina tuh sama krunya ya, ada Iksan dan juga Kang Indra, diberikan yang namanya kain Makassar. Terus saya baru tahu yang namanya saus kuning. Terus dicobain dong, karena salah satu anak digitalnya MRA namanya Adam, dia selalu ngasih tahu gitu ya. Cobain ke tahunya. Oh my god, enak banget. Pengen makan mie instan gitu dicampurnya. Udah gak sabar gitu ya. Bawa satu kali ya botolnya. Tadi ada beberapa

final Pildun alias Piala Dunia. Ada beberapa tips dari Menteri Kesehatan, sahabat suara, yaitu dari manfaatkan hari libur untuk power nap. Wow. Lalu juga minum americano tanpa gula. Lalu juga yang terakhir, pilih cemilan yang sehat. Masalahnya satu, akses nontonnya susah.

Tapi kalau katanya Firza dari Surabaya, besok jam 2 pagi Bang Dodo akan ada Argentina melawan Inggris. Argentina melawan Inggris. Langsung saja lagu selanjutnya, yaitu Adrian Khalif Igi. Kagak diskrip itu yang namanya pantun ya. Dodo harap diisi suara warga Indonesia.

0: Muara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salah paham lagi. Barusan ada sahabat suara yang curhat mau mulai jadi pelari culture. Harusnya jangan cuma culture ya, tapi pelari yang konsisten ya, tapi belum kuat. Hai, Firza yang ada di Surabaya. Semoga kita bisa follow-followan di Strava. Asik. 10 lagu keren, putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya ada Juicy Lucy dan Mawar De Jong. Hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Full Jakarta Great Sale kembali hadir.

Nikmati juga diskon hingga 70% di program All Day Sale, Midnight Sale, dan berbagai hadiah menarik yang siap menambah keseruan belanja kamu. Catat tanggalnya 10 Juni sampai 22 Juli 2020.

0: SJGS 2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Naif dengan Jikalau di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru saja selesai liburan sama anak karena sudah masuk sekolah. Bagaimana, apakah sudah mulai mencicil semua tiket-tiket dari pesawat sampai juga akomodasi? Tapi kalau ngomongin pesawat ya sahabat suara ya, ternyata kalau kaget gitu ya, kok ada sih penerbangan yang harus ditiadakan. Seperti Indonesia ke Bangkok itu ada penerbangan yang dihilangin tuh. Jadi harus transit-transit, salah satu maskapai ada. Tapi parahnya lagi adalah ternyata beberapa maskapai penerbangan mengubah rute yang tadi saya bilang, dan menaikkan biaya efek dari naiknya harga aftur atau bahan bakar pesawat dan gangguan pasokan global akibat konflik Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Bukan pertandingan Piala Dunia ya. Dan ini adalah 7 maskapai yang menaikkan dan juga merubah rute, menaikkan biaya. Ada Scandinavian Airlines, lalu ada United Airlines, Vietnam Airlines, lalu juga ada Air New Zealand, Air Asia X, JAL dan ANA, dan yang terakhir ada Batik Air Malaysia. Jadi kalau misalnya sudah mau cuti gitu ya, bukan lagi tuh yang namanya pesen tiket dulu baru liburan kemudian, tapi cari diskonan dulu baru ngajuin cuti kemudian.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yeay! Jangan lupa makan siang yang bergizi, sahabat suara. Walaupun gak gratis, gak apa-apa ya. Tapi kalau ngomongin soal yang lagi tren sekarang ini, yang banyak kurang tidur karena Piala Dunia, apakah kalau kamu nonton Piala Dunia itu harus mengeluarkan kocek yang besar atau uang yang banyak untuk beli cemilan? Karena nih kalau di salah satu tempat nonton di Miami ya, yang di Florida, salah satu stadium batu keras, kalau dalam bahasa Inggris seperti itulah ya, dinobatkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia termahal di Amerika Utara untuk makanan dan minuman dengan harga rata-rata sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 jutaan rupiah. Bayangin ya sahabat suara, nachos ya, kalau di bioskop kan harganya berapa ratus ribu. Ini $23 alias 416 ribu. Minumannya koktail dengan harga $27 setara dengan 488 ribu rupiah. Itu kalau nonton pertandingan Pildun di Florida ya. Di Indonesia juga ada di Indonesia ya. Bayangin aja, nonton bioskop air mineral lebih mahal dari lemon tea. Apalagi pas mau masuk, gak boleh bawa tumbler. Cuma di Indonesia. Lanjut lagu selanjutnya dong.

0: Tante Shilomita dengan Kekagumanku siap dimainkan. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Reality Club, Anything You Want di Iswara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam makan siang, habis makan siang ngantuk. Ada tren minuman baru namanya Espresso Bomb. Jadi katanya nih sahabat suara, espresso digabung sama tonic water, air perasan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian sedikit garam. Wah, kalau orang yang begadang atau anak ahensi mah relate-nya mah cukup espresso dikasih garam,

Udah seger banget tuh mata tuh. Gak bisa tidur tuh, mau overthinking tuh ya. Selamat menikmati Espresso Bomb untuk minuman tren atau viral era ini ya. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Potret dengan Salah.

Suara ya untuk memilih kosmetik sahabat suara. Karena apa? Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kembali mengungkapkan peredaran kosmetik ilegal di pasaran. What? Jadi BPOM ini menemukan 14 produk kosmetik yang terbukti mengandung berbagai bahan kimia berbahaya dan terlarang. Bahan berbahayanya apa aja? Ada asam retinoat, hidrokinon, klobetasol propionoat. Wah, ribet ya namanya ya. Lalu juga mometason furoat, pewarna merah K10 dan merkuri. Tadi ada beberapa tuh asam retinoat. Wah, ternyata asam retinoat juga berbahaya ya. Selain asam lambung dan juga asam yang namanya asam urat.

lagu wajibnya anak band di eranya nih ya. Padi dengan Semua Tak Sama. Siap dimainkan setelah yang ini? Jangan Paksa Rindu Beda. Ivan Seventeen dan Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Di Iswara yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikToknya masih online di @iswara.network.

0: Saya nggak tahu ya, ini saya melihat kompas.com, jadi ada headline bilang krisis keterjangkauan rumah anak muda sekarang ini cuma bisa ngontrak. Anak muda tuh range-nya usianya dari berapa sampai berapa. Tapi yang mengagetkan sahabat suara ternyata dari salah satu website untuk penjualan rumah atau ya distribusian perantara rumah lah ya, atau hunian ya, menunjukkan 58,6% pencarian dan inquiry pengguna pada April-Juni 2026 mengarah ke hunian sewa. 58,6% ya. Sementara yang hunian beli 41,4%. Apa alasannya memilih nyewa? Apakah jangan-jangan karena pengen pindah negara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget, karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
4: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

Denpasar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang. Yang pasti sekarang ini waktunya Indokustik. Dan bakal ngobrol sama... Ada yang masih ingat band ini?

0: Karena ini lagu-lagu LDR ya. Apa tuh LDR? Lah, dikira relationship. Ada hubungan jarak jauh. Komunikasi kali jarak jauh ya. Ngobrol bareng 10 to 5 yang bakal punya surprise-surprise untuk kamu yang memang tumbuh dan kembang bareng sama karya-karyanya 10 to 5. Lu lewat, gue belibet ya. Salah lagi Kang Indra. Alright, nanti ya, tungguin ya. Lagi siap-siap dulu ya, Dodo Harahap bakal ngobrol bareng 10 to 5 setelah Niji Laskar Pelangi.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Potret dari Ede featuring Ari Lesmana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Studio Iswara lantai 6 sudah kehadiran banyak banget orang-orang yang pernah mewarnai perjalanan cintanya sahabat suara ketika mungkin di mobil lagi lampu merah, hujan, terus nungguin pasangannya ngabarin dari negara lain. Ya, yaitu adalah itu jalan ceritanya lagu I Will Fly, bukan sih ya? Betul nggak sih?
1: Betul nggak sih?
0: Lempar bus. Ceritanya siapa sih tuh? Ceritanya Arif. Ini dia Tentu Fun. Live TikTok juga di @iswara.network. Ada yang bilang sahabat suara, aduh vokalisnya ini selalu dapat ini ya briefingan kerjaan, email.
2: Oh iya lagi email.
0: Udah aku kirim ke email ya. Anak-anak agensi banyakin tidur ya kak.
1: Gue sempat berapa detik mikir loh di situ loh. Kayak, what? Oh.
0: Saya juga deg-degan sama sahabat suara, suka banyak kejutan ya. Tahu nggak kemarin kita dikirimin 40 tahu goreng.
1: Oh wow.
0: Jadi untung kru banyak ya di belakang.
1: Party
0: ya.
1: Dong.
0: Agak serok emang mudahan ya. Agak panas dalam mudahannya. Oke, ini dia ada 10 to 5 yang dimana absen sahabat suara yang ada di 9 kota 0816-114-1014 atau juga di live TikTok ya, silakan absen ya. Okay. Karyanya apa aja tuh yang pernah mewarnai hari-harinya sahabat suara. Kalau sekarang kita absen dengan personilnya. Yang pertama
3: pemain belakang.
4: Oke, saya pemain belakang.
0: Pemain belakang
4: ada Ardi pada gitar.
0: Kayak Pildun ya, Piala Dunia ya. Selanjutnya
3: pemain sayap ada Thomas.
0: Asik.
1: Ya oke. Okay. Striker berarti gue ya.
0: Ada sih dapat itu ya kerjaan ya.
1: Tetap email pada vokal.
0: Hai.
5: Pada posisi gelandang.
0: Gelandangan. Bukan dong.
5: Ada Arif sebagai basis.
0: Asik, yeah. Mas Arif.
4: Dan sebelah saya ada Bapak Gilang.
3: Bapak Gila.
0: Bapak Gila kenapa di belakang?
3: Yang menyamar.
0: Kamu adalah yang akan memberikan panggung dan juga konsumsi para penikmat konser Indonesia.
1: Yang punya pesta sebenarnya.
0: Itu dia.
4: CEO yang menyamar.
0: CEO. Dracin. Iya. Ada Mas.
6: Halo.
0: Iya, Mas Gilang. Mas Gilang waktu itu kita sempat main kesini juga ya.
6: Betul ya.
0: Wah, bakal banyak acara-acara konser nih kalau Mas Gilang sering main kesini nih ya. Setelah 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, 10 to 5 hadir membawa cerita baru lewat konser anniversary. Judulnya Perth to Jakarta. Ya, yeah. A journey home. Yeah, Jakarta. Yeah. Jakarta ya.
5: Jakarta Selatan.
0: Jakarta Selatan. Ini yang apa? Jaksel tuh yang harus ditarik bibir sampingnya. Okay. Jadi kalau aku ya guys ya. Gak pantas, maaf sahabat suara. Polusi visual, maaf. 10 to 5. Ya kali ini kita akan flashback ke hari pertama 10 to 5 terbentuk dulu. Kira-kira teman-teman apa yang diingat dari pertama kali terbentuk? Susah seneng ya? Senengnya dulu deh, kita maunya seneng-seneng nih ya. Karena hari Rabu tuh berat buat anak kantoran. 10 to 5, anak kantoran tuh Rabu tuh meeting mulu. Iya.
1: Hari ini banyak yang curhatin bisa jadi lagu nih kayaknya.
0: Asik. Walaupun nanti udah ada lagu baru juga. Nanti kita bahas sahabat suara ya.
1: Iya, apa ya?
0: Gimana Mel?
1: Dari
5: gue dulu kali ya.
1: Okay.
0: Gimana?
5: Mulanya itu dulu.
3: Pada suatu hari di tahun 98.
1: Oh 2001 aja lah, 2001
5: kejauhan di Jawa. 98 boleh gue ceritain gak nih?
1: Boleh, nanti kepanjangan gak cukup waktunya. 2001 aja.
5: 2001 yeah. aja, oke. Okay. Jadi kita sebenarnya band dari Australia, dari Perth ya. Datang ke pulang ke Indonesia kira-kira Krismon.
0: Oke. Okay. Orang mah pada ke Singa, pada ke OC ya yang dari Jakarta karena Krismon. Oh iya yang itu ya 98
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini balik. Balik. Terus
5: kita melanjutkan untuk tetap nge-band. Heeh. Terus vokalis kita yang perempuan itu resign
0: dari kantor.
5: dari Ten to Five.
0: Oh, dari Ten to Five.
1: Jadi awalnya tuh sebenarnya bandnya udah ada vokalisnya, okay. Cuman kan mereka nggak belum profesional lah, cuman kayak main-main aja gitu, nggak ya, maksudnya jamming-jamming dan lain-lain. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lah ya, gitu, karena mau settle down dan mau ngantor dan lain-lain. Lalu
5: gue bertemu dengan Bapak Nikita Dompas.
1: Iya.
0: Oke.
5: Nik, ada vokalis cewek nggak? Terus gue kenal email namanya.
0: Oh, langsung nyebut nama satu nama, nggak dikasih ini ada ini, enggak, ini, ini. Oh gitu.
5: Langsung dikasih nomor teleponnya.
0: Aduh.
5: Gue telepon tuh dari telepon umum.
0: Rumah dong berarti. Telepon rumah ya.
5: Telepon umum. Oh,
1: telepon umum pada zamannya.
0: Telepon umum tapi berarti untuk telepon rumah dong.
1: Iya, betul-betul. Eh, gue udah punya handphone dulu.
0: Kalau handphone nggak bisa, di telepon umum nggak bisa.
1: Nomor rumah, nomor rumah.
0: Iya, kalau telepon umum nggak bisa.
1: Benar-benar.
0: Nggak cukup. 100 rupiah.
1: Kok ini nggak cukup?
0: Iya.
4: Mungkin pager.
0: Iya. Minta disambungin.
1: Iya, benar-benar.
5: Langsung kebetulan saat itu juga yang ngangkat emailnya sendiri ya.
1: Iya.
5: Terus, men... kenalin gue dikenalin sama Nikita Dompas nih.
0: Oke.
5: Okay. Ya mau nge-band sama gue nggak?
0: Terus? Lalu jawabannya email adalah
5: ketemuan dulu yuk.
0: Oh.
1: Iya.
5: Yeah. Ya udah gue samperin ya kesana ya.
0: Oke.
5: Okay. Terus akhirnya malam itu juga ya, malam itu juga gue samperin. Dulu Cilandak tuh nggak serame ini.
1: Rumah gue di Jagakarsa nih ceritanya.
0: Jagakarsa sana, Cilandak.
1: Dan dia nyamperin gue dari, lu dari Bintaro kan?
0: Bintaro. Iya,
1: dari
0: Bintaro. Oke.
1: Nah, belum ada tol ya?
0: Betul.
5: Jamannya dulu gue banyak paku di jalan.
0: Oh, tebar paku ya.
5: Tebar paku di jalan.
0: Baik.
5: Terus ban gue bocor.
0: Motor apa mobil?
1: Mobil.
0: Mobil.
1: Jadi
0: okay,
1: ada kisah nih, mobilnya untuk nyamperin gue, bannya sampai bocor ya.
0: Oke. Okay. Ban serep aman dong? Biasanya ban serep banyak yang gak dicek tuh, tau-tau kawatnya keluar. Terus-terus.
5: Terus ada yang mau bantuin, ternyata mama malak.
0: Oke.
5: Okay. Jadi zamannya dulu tuh zaman tukang palak.
0: Oke, okay, palak udah eksis ya di tahun 98 itu ya, baik-baik.
5: Paling eksis.
0: Paling eksis, iya bener lagi, perempatan ya terutama ya.
1: Bener-bener.
5: Okay. Gue dipalak tuh, disuruh kasih duit. Untung pada saat itu gue pakai ilmu kanuragan.
0: Kanuragan hadi rawa rontek apa rawa lumbu? Rawa lumbu Bekasi. Rawa Mangun Jakarta Timur ya.
5: Rawa Bunga. Kenapa? Ini benar cerita benar ini.
0: Iya benar-benar.
5: Pisaunya gue ambil.
0: Wow.
5: Gue pegang lehernya.
0: Oke.
5: Okay. Lu gue nggak tahu siapa gue.
0: Oke.
5: Okay. Suara Batman.
0: Gitu. Oke.
5: Okay. Terus siapa? Iya pak. Terus kabur dia.
0: Oke.
5: Okay. Akhirnya kita nemu.
0: Ini saya kasih lagu ini ya. Musik ini ya. Oke, okay. Terus Mas. Ini berarti biasanya Who Wants to Be a Millionaire enggak apa-apa ya. Minjem acara pagi. Oke, okay, yang ini kali ya. Lupa ingat nih. Oke, okay. Terus bukan, ini bukan. Maaf, saya operatornya sendiri ya. Harap maklum ya. Oke, okay, lanjut Mas, lanjut. Gas.
5: Lalu, nah, ini saat itu juga.
0: Oke. Okay.
5: Di gelapnya malam.
0: Iya. Yeah.
5: Di TBC Mutupang yang masih dulu hutan.
0: Oke. Okay.
5: Aku mencari tambal ban.
0: Oke. Okay.
5: Setelah pelop memalak itu kabur, aku mencari tambal ban dan akhirnya menemukan.
0: Akhirnya ketemu email deh. Oh, di mana? Di rumahnya?
5: Di rumahnya.
0: Oh, langsung lompat ke halaman 7 ya, dari halaman 1. Sebelum masuk ke bab 1, ini masih banyak bab kita soalnya. Jadi akhirnya ketemu email, ke Jagakarsa dong?
5: Jagakarsa. Dulu gue sebutnya itu hutan belantara.
1: Ya karena memang
0: sampai sekarang pun masih.
1: Sampai sekarang sekarang udah lebih maju lah.
0: Betul, udah kayak banyak, udah macet ya.
1: Lucu, iya. Berkembang banyak sekolah ya kan. Tapi dulu emang lumayan perjuangan lah Arif buat nyamperin gue ya ceritanya.
0: Okay.
1: Demi mendapatkan seorang vokalis.
5: Enggak ada handphone kan.
1: Iya.
5: Susah
0: cari. Iya. Oh, sakti. Amat. Dulu tuh GPS enggak ada, tau-tau nyampe aja ke rumah kan. Pokoknya acuannya adalah warung sana belok kanan abis lampu merah tuh kita nyampe aja kan, enggak harus ada GPS. Yes, kan? Hebat mas. Wow.
1: So that's the first day sih ya ketemuan. Yeah, terus kayak ya udah membahas aja sih sebenarnya. Lebih ke perkenalan karena pada saat itu kalau dari sisi gue adalah gue nggak mau asal join band dulu. Meskipun okay, pada saat itu kenapa nama gue bisa langsung di offer sama seorang Nikita Dompas adalah karena seharusnya gue ngeband sama Nikita di bandnya dia. Tapi okay, lalu nggak jadi dan akhirnya Nikita mikir
4: bandnya bubar.
1: Oh. Akhirnya dia bilang kayak, duh gue jadi gak enak nih sama lo, yaudah gue coba cariin band deh gitu. Karena waktu itu emang kayak gue benar-benar lagi pengen ngeband banget, pengen nyanyi lah. Okay. Gitu. Ya udah ketemu Arif ya, dan lalu kita apa namanya arrange waktu buat studio ya untuk ketemu member yang lain, which is Poltak sama Robin. Karena Didit itu baru ditarik setelah kita rekaman ya, maksudnya setelah kita masuk industri kan.
5: Setelah
1: mau masuk industri lah kita akhirnya memutuskan untuk menarik Didit sebagai gitaris kedua gitu.
0: Jadi ya 8 orang ya.
1: Banyak banget.
0: Ada Didit, Lea, Teguh, Poltak, Arif, Udin, Robin.
1: Okay. Itu tersebar di beberapa fase nih. Jadi
0: Wikipedia kalo, nih emang nih.
1: Okay. Kita revisi. Jadi kalau fase pertama banget sih sebenarnya hanya email Arif, Robin, Poltak, Didit. Okay. Itu album 2004 sampai 2008 ya.
5: Album pertama
1: intinya gitu. Lalu
5: soundtrack.
1: Ya, lalu Teguh itu kenapa ada di sini karena dia memang selalu membantu karena kita enggak ada keyboardist, jadi Teguh adalah keyboardist. Lea adalah yang tadi dibicarakan, yang di awal yang emang memutuskan untuk enggak mau ngeband gitu. Nah, lalu mungkin sisanya ya memang udah gonta-ganti pasang bongkar lah pokoknya gitu ya, bongkar pasang band member. Nah, ini Ardi sama Thomas nih 4.0 ya. Jadi udah formasi ini adalah dari formasi tahun 2018 sampai sekarang.
0: Gitu. Yang kemarin itu sempat main kesini juga itu kan dengan berbagai macam kolaborasi juga di album yang ini yang kemarin ya. Yang ada Smash bareng sama Smash.
1: Single aja sih sebenarnya. Jadi kita banyak project kolaborasi.
0: Kolaborasi. Berarti selama 2 dekade lebih ini industri musik berubah total kan. Dari kaset sekarang tiba-tiba tinggal cenet langsung bisa di fast forward. Kalau kita dulu pakai pulpen tuh diginin kalau siaran juga ya.
1: Pada zamannya ya.
0: Perubahan yang paling besar untuk 10 to 5 yang dirasakan saat ini dari segi musik atau pola pikir ketika bikin lagu itu apa?
1: Wah, apa ya?
5: Fasenya sih.
0: Fase.
5: Fasenya kita harus cepat.
0: Waduh, benar lagi.
5: Betul. Karena anak-anak sekarang tuh kayak mereka dalam berproduksi itu cepet banget sih mereka. Sat jadi. Nah, kita juga berusaha kayak gitu walaupun
1: berusaha kayak gitu. Berusaha. Karena kita masih dengan mood orang lama ya. Maksudnya gini, mood orang lama tuh gini. Cari momen, you know, and then kayak moodnya, terus belum yang kayak, aduh nih nggak feeling nih kayak ini. Jadi, nah kita masih di fase itu kadang-kadang dan kalau fase itu diterapkan ke zaman sekarang, kayak kita udah ketinggalan 20 lagu nih sama yang generasi baru gitu loh. Dalam artian mereka udah rilis berapa kali, kita masih rilisnya masih di waktu. Karena zaman dulu kan label kayak gitu, ditaker lah. Okay, bulan ini si band ini ada list gitu. And then nanti kayak 6 months later ada band-band ini nih. Jadi kita mungkin juga masih terbiasa dengan kadang gitu ya dengan format seperti itu. Tapi udah kesini-sini ya kita catching up lah gitu. Kalau enggak ya enggak ngejar tuh yang namanya katalog lagu untuk bisa banyak gitu.
0: Dan apakah konser ini akhirnya muncul karena kita udah pada cepat-cepat banget nih, kayak kita beberapa musisi juga banyak yang bikin konser di tahun ini. Apakah di 22 tahun ini adalah angka yang tepat untuk membuat konser yang namanya Perth to Jakarta A Journey Home? Iya. Kenapa pulang sih judulnya? Apa konsepnya kok kayak pulang nih? Gimana, Mel?
1: Memang karena ya kalau kita sih sebenarnya kata pertama adalah finally ya guys, konser ya, finally gitu. Karena ya thanks untuk Ibu Dibio juga buat Mas Gilang yang udah reach out ya kan. Karena to be honest ini mungkin mimpi yang akhirnya kesampaian sih. Kita kan ya manggung sering. Intimate concert bisa dibilang okay lah, small gig kita bisa bilang itu intimate concert already. Tapi yang ini tuh feel-nya harus beda. Kenapa? Karena kita akan menyajikan 2 jam performance ya kan, gitu, beda lah gitu dengan konten yang berbeda. Jadi ya kenapa tadi judulnya Journey Home? Ya memang ini perjalanan statement bahwa well this is home ya, pada akhirnya perjalanan panjang kita cinta dan karir dari Perth ya kan ke Jakarta ya, this is home gitu. Ini yang this is where we supposed to be gitu.
0: Sama di mention Ibu Dibio yang dimana juga di era tumbuh kembangnya 10 to 5 juga Ibu Dibio tuh ngantri ya Mas Gilang ya. Ngantrinya harus OTS on the spot.
5: Betul.
0: Calo udah ada
6: parah nggak sih dulu?
3: Ada calo.
6: Ada. Parah ya?
5: Tetap ada.
6: Iya. Oh, sekarang lebih parah sih. Baru buka lah abis, gak taunya dijual tuh di thread, ada dengan harga yang
5: iya lebih banyak daripada tukang palak.
6: Nah masih sakit hati. Yang di depan sini ya, yang tebar paku. Balik lagi 98. Tapi ke Ibu Dibio dulu nih Mas Gilang nih. Boleh. Gimana nih? Proses kolaborasi yang terjalin hingga akhirnya lahir konsep yang 2 jam sebesar ini dan bukan intimate lagi kata email tadi, berarti itu lebih besar dong untuk kuota penontonnya juga.
7: Iya iya, jadi ya seperti biasa kita pengen supaya nostalgia lagi, okay. Lalu konser ini lebih intimate, lebih intimate fans-fans dari lovers ke ke 10 to 5 sendiri lebih dekat lah semua gitu ya, lebih berkesan deh pokoknya.
6: Okay. Jadi memang targetnya adalah mereka yang dulu nyanyi 10 to 5 sambil ngebuka cover album ya, terbahan di kasur.
1: Iya, iya. Jadi kaset ya.
6: CD.
1: Ya, makanya menurut aku sih ini lebar banget. Kenapa? Karena ya pendengar kita tuh dari zaman yang dengerin kaset sampai CD sampai transisi ke digital. Gitu. Jadi ya jadi salah satu pertimbangan juga sebenarnya buat kita semua untuk ya untuk memikirkan kayak venue-nya, konsepnya dan lain-lain. Karena kan ini yang nonton akan generasi alpha sampai milenial nih kayaknya.
6: Wow. Bahkan
1: mungkin Gen X ya gitu loh.
6: Aku baru sadar gitu. Ternyata 10 to 5 udah 20 tahun lebih ketika ada Gen Z yang bahas, guys, lagu tahun 2000-an di mana gue sekarang umurnya 20 dibahas, nah, di
1: iya
6: TikTok.
1: Kan, iya kan?
6: Legend.
1: Kita aja enggak pernah nyangka setahun asli selama ini.
6: Iya. Gitu loh. Udah 20 tahun yang lalu lagu-lagu ini, gue bilang, waduh, goy. Oh, wow. Oh, Gen Z ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini masalah konsepnya, terus juga apa nanti experience yang akan diberikan terhadap, kaget sumpah, itu anak siapa di belakang ya? Gue kaget beneran. Muncul dari jendela, hai, lagi libur sekolah ya kamu? Oke, okay. Nanti pertanyaannya Hanavia akan dijawab langsung dan juga Masku juga akan dijawab oleh teman-teman dari 10 to 5. Kita akan jangan rehat sejedak, jatuhnya saya kayak Bapak Karni Ilyas nanti ya. Kita akan lewatin beberapa hatu ini pasti tetap di Isuara, suara warga Indonesia.
8: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama. 10, 2, 5. Yoi.
1: Mas Gilang.
0: Dan juga Mas Gilang dari Ibu Dibio.
1: CEO yang menyamar.
0: CEO yang menyamar ya. Yang, wah, itu emang serial Gracin tuh fenomenal ya, sampai tap in produk lagi. Ya. Permen kopi tuh di situ.
2: Iya. Anehnya tuh setiap Gracin ceritanya sama.
0: Iya. Lu ngikutin ya?
3: Tapi ngikutin nih.
0: Ngobrol sama Fai, ngobrol sama Fai tuh orang produksi tuh. Asli sambil makan kuaci dia tuh.
2: Iya, tapi kenapa kayak lagi ya?
0: satu menit
3: dari drakor beralih ke Dracin sih, luar biasa.
0: Wah, gua drakor aja belum kelar, dia udah ke Dracin ya, gua kalah jauh dong. Drakor belum bisa nikmatin
2: nanti
0: lagi.
2: Habis itu rencananya mau ke drama Thailand.
3: Bollywood akan comeback enggak kira-kira? Bollywood dulu kan hits kan.
0: Ini dulu, Turki dulu dong. Oh, iya. Lagi itu ya? Lagi Turki sekarang. Okay. Selain Volley mereka ya.
2: Turki. Oh, sama ini dulu dong, telenovela.
3: Maria
2: Mercedes ya kan?
0: Tante rambut palsu ya, tante rambut palsu ya. Apa Clarita cinta yang hilang atau apa tuh? Dua. Ada tante ini sama abad Carlota. Lo tau gak? Jadi dulu tuh kalau orang ini di radio ada yang suka kepo tuh bilang dia Carlota. Ada pembantu namanya Carlota di itu. Ah, lo gak tau lo goy, nonton goy. Yeah. Well, anyway. Nostalgia itulah yang akan diberikan oleh teman-teman dari 10 to 5 di konsernya yang ke-22 tahun ini, yaitu adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Dan ada, tadi sempat ngobrol, ada experience yang akan diberikan lagi nyari tempat nih ya, yang dimana ada unsur tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan, malahan pohon. Ya. Kenapa ada pohonnya? Harus ada pohon, harus ada apa namanya experience seperti itu, Mas?
4: Karena menyesuaikan dengan pengalaman gue mencari email.
0: Mencari email tuh malah tinggal buka komputer. Tetap buka inbox email. Enggak, maksudnya kenapa dulu? Ya karena lewatin pohon.
4: Lewatin hutan belantara.
3: Sekapok itu dia cari gue ya kayaknya. Tapi udah beda lah. Sekarang area Jagakarsa beda.
0: Jagakarsa 98.
3: Dulu tuh tapi bahan ini jadi bahan cerita bertahun-tahun sih. Jadi gak cuma Arif. Jadi Robin, our another member juga. Kayak Polter tuh paling gak mau ya ke area gue ya.
4: Iya, gak mau.
3: Iya.
2: Ketemu di Citos aja deh.
3: Iya, ketemu Citos aja. Tunggu kayak, enggak Arif, lu aja yang jemput gitu. Udah ada.
0: Garis tengah Citos lah, udah paling pas lah.
3: Iya, si Robin juga gak mau, harus susah banget soal parkir gitu. Jadi kayak semuanya gak mau gitu kan, oh, Jakarta.
0: PR kalau susah parkir juga ya. Satu orang mobil satu, udah berapa tuh beruntut namanya email. Iya. Dan ini kabar selain konser anniversary, teman-teman 10 to 5 juga meluncurkan single terbaru.
2: Iya betul.
0: Judulnya itu No FOMO. No FOMO tapi digabung.
2: Ini yang udah ya, yang udah.
0: Oh
2: ya,
0: ada lagi?
3: Wow. Bener-bener baru banget,
0: Oh gitu.
3: Akan dirilis di hari itu.
2: Iya.
0: Pantas belum muncul di sini, yang munculnya No FOMO.
3: Belum ada.
0: Oh, belum ada.
3: Tapi No FOMO baru juga sih.
0: Nah, cuman sama Hero.
3: Sama Hero betul. Kita sempat kolaborasi. Itu kolaborasi terbaru kita kemarin dengan Hero. Iya, kita pengen coba sesuatu yang baru dengan nasyid modern. Jadi ya momennya kayak masih Ramadan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi terakhir sih kita sama Hero.
0: Dan nanti ini yang pasti sudah selesai diproduksi ya. Yang nanti akan rilis ini. Udah. Memang sengaja di pas konser itu akan
3: momennya.
1: Cuma di situ ya.
0: Betul. Live di situ nyanyiin langsung dirilis di streaming platform dar gitu.
2: Rencananya.
0: Ya. Nah, ini dari sisi visual, musik sampai storytelling, bagian mana yang paling menantang untuk dipersiapkan dari segi konser ini?
2: Wah, jujur buat kita visual. Visual paling menantang istilahnya.
0: Kenapa?
2: Karena konsep yang akan kita bawain nanti ya, rencananya itu merupakan istilahnya cerita cinta. Cerita cinta, cerita cintanya Mas Arif ya.
0: Mas Arif. MVP-nya Mas Arif kalau kata Gen Z MVP-nya. Most valuable people, atau person.
2: Terus? Jadi rencananya tuh emang kita mau bawain konsepnya tuh berupa kayak cerita gitu lah, selama 2 jam. Wih. Gitu. Kisah cinta, ya itu dari Perth ke Jakarta. Kayak gitu.
0: Wow. Jadi memang akan ada visual gerak gitu,
2: yeah,
0: ya.
2: Iya. Yeah. Itu sih yang paling menantang dan semoga enggak ada halangan ya.
0: Amin.
2: Jadi
0: okay,
2: seru gitu. Yeah.
0: Semoga Ibu Dibio juga lancar ya dari segi penjualan segala macam ya.
2: Okay. Semoga enggak pusing lah sama kita ya.
3: ayo Sahabat Suara harus beli nih pokoknya nih
0: tiketnya,
3: mumpung masih available.
0: Oke, okay, ada tadi bilang lagu 10 to 5 selalu lagu laginya menjadi songlist karaoke I Will Fly dan You. Uci harus ya,
5: harus dong,
0: harus datang dong, ya Uci
5: masih
0: ya
5: pre-sale nih.
0: masih pre-sale ya,
2: iya. Minggu depan
0: harga normal.
2: Sesuaiin sama harga bensin juga ya.
5: Betul, gas 3 kilo. Iya.
0: Karena Oktober juga kabarnya akan ada diskon di 88 ya. Enggak. Dekat budget marketing, jangan.
2: Sama di 10-10 ya.
0: Begitu selanjutnya sampai hari H. Oke, okay, anniversary ke-22 ini angka yang enggak bulat kayak pengennya konser ke-20, ke-30, yeah, ya 30 karena belum nyampe ke situ ya. Yeah. Ini apakah justru momen ini yang dipilih untuk dirayakan lewat konser besar karena dua-dua? Atau gimana?
3: Iya, yeah, Feng Shui-nya bagus aja lah.
0: Waduh, Feng Shui-nya sih.
3: Dan pas banget, maksudnya ketika emang kita lagi kayak mikir-mikir, oh iya ya tahun ini kita 22 tahun ya, kita mau ngapain ya. Tiba-tiba ada obrolan Ibu Dibio pas reach out okay, gitu. Jadi ya menurut kita sih serba pas aja gitu. Jadi ya
4: ada dua personil lama, ada dua personil baru.
0: Wih.
3: Iya, dua-dua. Terus ya apa namanya, dan ya meskipun 3 tahun lagi tanggung silver ya sebenarnya.
0: Iya.
3: Cuman ya udahlah, it's okay.
2: Ya 3 tahun lagi.
3: Iya.
0: Lagi.
3: Wow. Diulang lagi ya.
0: Ibu Dibio lagi.
2: Iya.
0: Main ke Suara lagi.
3: Iya.
0: Oke. Sekarang kita akan main game.
3: Oke.
0: Namanya Memory Check. Langsung saja kita mainkan gamenya. Ini dia gamenya. Pertanyaannya.
3: Okay.
0: Ya, patah lagi berhentinya. Aduh.
2: Ini jawabnya cepet-cepetan apa?
0: Jawabnya harus kompak.
2: Harus kompak.
0: Okay. Ya. Siapa personil? Oke. Okay. Siapa personil yang paling sering telat latihan?
2: Thomas.
0: Wah. Langsung bareng ya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling perfeksionis saat recording? Recording nih ngomongnya deh.
3: Ardi sih, karena dia yang banyak produce soalnya.
0: Oh.
2: Email.
0: Waduh, ini udah berada dua nih. Mau ngaku. Enggak,
2: saya
0: enggak
2: gitu.
0: Oh, enggak, ya senggumam, tapi enggak gitu kok. Lagu 10 to 5 mana yang paling bikin kalian ikut bernostalgia setiap kali dibawakan live?
2: I Will Fly, udah pasti.
0: Jangan beda-beda dong.
3: Yaudah, I Will Fly deh.
0: Emang Mel maunya apa, Mel?
3: Kalau gue nostalgia sih I Do ya, menurut gue.
0: I do ya.
3: Iya. Kayak masing-masing punya sendiri.
0: Oke, okay, kalau masing-masing kita tanya dulu, Mas. Mas Arif ya?
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu.
3: Kalau Arif.
0: Kalau
3: Thomas.
5: Brand New Day.
0: Brand New Day. Jangan lupa Sahabat Suara ada Brand New Day, ya. Yeah.
2: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Kalau tadi email
3: I do.
0: Kalau tadi I Will Fly ya.
2: Mas Gilang?
5: Love Is You.
3: Oh,
0: wih.
2: Itu udah jadi playlist tuh. Bagusan tuh. Ya?
5: Iya.
2: Udah jadi playlist tuh, udah 5.
0: Kalau gue Room Racing Chocolate lagi.
3: Yes.
2: Mas apa mas?
0: Apa? Dia lah magang, dia lagi mikirin kuliahnya gimana. Agoy. Lo lagu 10 to 5 apa yang lu banget? I Will Fly. Semoga langgeng ya sama pacar lain sekarang ya, Goy. Oke, next. Masih inget gak masalah yang pernah dihadapi dan masih keinget sampai sekarang?
3: No. Masalah yang pernah dihadapi.
0: No.
2: Pengen bubar.
3: Iya sih, kayak
0: serius? Betul. Ada pikiran gitu?
2: Aduh, selama 10 tahun tuh mikirnya begitu tuh.
0: Oh ya?
2: Oh iya.
3: Iya, ada lah pemikiran mau bubar atau hiatus atau kayak mau ngapain lagi ya
0: hiatus
3: kita.
0: Hiatus masih mending, pengen bubar tuh udah ketok palu terakhir tuh.
3: Iya, pengen
4: hiatus sudah.
3: Hiatus tuh justru hiatus.
0: At least balik lagi dong.
3: Ada pertanyaan, ini gimana sih? Nah gitu kan, karena kita kayak kelamaan dia yeah, gitu kayak apakah kita goodbye aja for good apa gimana?
2: Tapi sorry, kita hiatus cuman hiatus karya sih sebetulnya.
3: Iya. Oh.
2: Kalau aktivitas karya. Bandnya tetep. Aktivitas bandnya tetep. Okay. Manggung-manggung tetep. Cuman kita gak ada hari baru aja.
6: Harus membubar, ngeri ya. Oke. Satu kata dari masing-masing personil, dari Mas Arif, Imel, Thomas, dan juga
3: Ardi.
2: Harus nyambung katanya.
6: Enggak usah, enggak usah. Oh, bukan game-nya enggak segitu, enggak ada hadiahnya. Jangan terlalu effort, Mas. Satu kata dari masing-masing personil untuk menggambarkan perjalanan 10 to 5 selama 22 tahun. Satu kata aja, silakan Mas Arif.
4: Kebersamaan.
6: Kebersamaan. Email. Ini harus lagu Bunda ya. Gara-gara sedih ya. Mulanya Bunda Korla tapi jadi joke drop. Apa? Jadinya email? Ardi sama Thomas enak, udah tahu nih dia mau milih apa.
3: Iya, coba mereka dulu nih.
6: Oh ya udah. Thomas.
7: Kekeluargaan.
6: Oh.
3: Harus ada ke-nya ya depannya.
6: Kemesraan nih, awas lu ya. Bakar api unggun nih gue nih.
2: Gue baru ngomong. Gue kata-kata beda. Keakraban.
6: Makrab. Malam akraban. Jadi jurit malam.
3: Oh baik, gue ada satu kata yang pas nih.
2: Aduh, uske lo.
3: Iya, kan udah ke semua kan.
6: Iya, belakangnya okay. Kita recap dulu ya.
3: Recap
6: dulu. Tadi kebersamaan, kekeluargaan, keakraban.
3: Kamu jawab kekeluargaan tadi? Iya. Oh, oke.
2: Sebenarnya mau ketularan enggak? Ketularan enggak kan?
6: Kedengeran? Kemungkinan. Gak mungkin ketempelan ya, jatuhnya serem ya.
3: Aduh, apa ya? Ya oke.
6: 22 tahun, 10 to 5. Apa tuh? Gue langsung kepo, apaan tuh?
3: Kesetiaan.
6: Kesetiaan.
8: Suara warga Indonesia.
9: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
10: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
9: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
10: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
9: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
11: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
9: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
12: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
9: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
8: Suara warga Indonesia.

0: Perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama 10to5 yang akan konser. Dan tadi Mas Arief cerita, ternyata sekarang tuh yang nanggep, nanggep bahasa gue gak tuh, itu adalah pensi.
1: Pensi SMP.
0: Wow. Gimana energinya dengan pendewasaan yang sekarang ini, energinya gimana? Menanggepin gen-gen Z dan Alpha mepet itu.
2: Energinya lelah.
0: Nah itu dia. Wow.
2: Mengimbangi, iya maksudnya gini, apa ya, kalau kita sih yang pasti justru memberikan apa ya, memberikan energi yang beda lah ya buat kita ya guys. Karena jujur kan kangen juga selama ini kan, sebelum kita ada tawaran lagi untuk main-main lagi di pensi, itu kita lebih banyak kayak corporate events, ya kan, wedding atau ya private events. Tapi ketika balik lagi ke pensi itu emang vibe-nya beda banget langsung gitu.
3: Ya kita jadi berasa muda aja.
2: Berasa muda, udah pasti satu.
0: Kangen check sound gitu ya.
2: Kangen, iya, kangen panggung-panggung panas ya, ya nggak sih? Karena panggung acaranya gerah. Kan selalu.
3: Nggak sih, nggak kangen sih. Panggung panas sih, nggak kangen sih.
2: Jadi kayak ya penyesuaian lah udah pasti. And then ketemu anak-anak yang ya anak-anak SMP.
0: Manggilnya apa? Tante, SMP. Om dong berarti.
3: Kita bilang sama mereka panggil nama aja.
2: Kita asik. Kita larang mereka untuk panggil kita om tante ya. Jadi kita bilang kayak, "Ush, jangan sungkem, panggil Kak aja." Ya.
0: Takut jangan jangan minta salam tempel.
2: Suka mendadak salim ya. Jadi ya itulah. Dan apa namanya? Energinya beda ketemu mereka yang mungkin mereka buat mereka nonton kita itu pertama kali gitu loh. Sementara ngerti kan? Jadi paham. Kayak sementara ini adalah rotasi yang buat kita udah berputar, udah berulang kali. Jadi ya yeah, I know that feeling, we know that feeling. Jadi kita tahu rasanya gimana nonton band idola gitu.

0: susah-susah ngumpulin dana, yeah, ya kan, dari orang tua dan lain-lain, dan sponsor mungkin. Jadi kangen tuh ngelihat muka-muka mereka yang kayak gitu gitu, yang emang bener-bener appreciate banget kita as a guest star, yeah, gitu.
1: Dan apalagi ketika lagi mainin lagunya terus kita suruh mereka nyanyi, mereka semua nyanyi. Kalau itu rasanya energinya luar biasa.
2: Iya, gitu. Iya. Kita suruh mereka diem, mereka gak mau diem.
3: Oh. Udah bayar kata dia.
0: Lebih berisik sih memang kalau di pensi, lebih
3: itu,
0: seru jadi jatuhnya.
3: Itu ya. Wow, dan sekarang ini akan mengulang dan mengajak lagi generasi yang baru, which is buat Sahabat Suara yang kelahiran tahun 2000. Ya, 2000 ke atas, 98 ke, baru lahir tuh 10 to 5. Sahabat Suara yang ya lagi masa-masanya productivity-nya lagi kencang banget nih, siapin duitnya. Karena ya Ibu Divio mempersembahkan 10 to 5 dengan judul konsernya adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Nah nih Mas Gilang nih,
4: siap.
3: Kenapa konser ini dari Ibu Divio sendiri gak boleh dilewatkan?
4: Karena konsepnya beda dari yang lain. Di dalam venue-nya tuh bisa mungkin kita dekor seperti taman di Perth gitu ya. Lalu visualnya juga kita punya konsep yang beda dari yang lain juga. Dan ya nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang dulu dan lagu-lagu yang baru gitu ya.
3: Seru ya, anaknya sama ibunya datang sama bapaknya nyanyi bareng ya. Nah ini bedi apa standing?
0: Ya,
3: konsepnya itu duduk.
0: Nah ini nih
3: lay down. Beanbag maksudnya beanbag ya.
0: Nyender ya.
3: Nyentrik ya, nyender di tiang listrik.
2: Ya, ini kita lagi pertimbangin juga ya. Lagi mikirin juga, soalnya ya balik lagi ya, yang datang ke tempat
3: venue.
2: Datang ke konser kita ini kan bisa dibilang umurnya kayak luas ya.
3: Iya, luas.
2: Ya, luas gitu ya. Jadi kita lagi mikirin juga ya, pengennya sih mungkin emang lay down ya, asik ya. Contohnya lay down gitu ya, santai gitu ya. Asik ya. Pengennya sih kayak gitu.
0: Ini generasi lele sama generasi yang masih banyak energi kan masalahnya.
3: Iya, asik.
0: Jadi ya kita lagi mencoba mencari venue yang pas, yang emang family friendly juga, tapi ya enggak terlalu duduk banget, karena kita juga pengen vibe konsernya berasa gitu. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan itulah gitu.
3: Oke, ada nggak yang bisa di-spill dikit aja, yang dengan momen wah ini benar-benar gak nyangka nih, damn kok ada ini ya nih di konser, ada nggak tuh kreatif yang dipikirin itu, apa bentuknya?
0: Ya pada saat sekarang sih kita masih lagi dalam menggodok konsep aja ya gitu, dan apa namanya karena ini kan masih ongoing juga penjualan tiket dan lain-lain. Visual aja tuh kemarin kita baru bener-bener yang maksudnya mau merampungkan finalisasi ya, pengen kayak gimana cocokin sama tempat juga sih ya Mas ya. Betul. Ya kan gitu, kalau misalnya tempatnya pas ya bisa didandanin yang sesuai konsep kita.
3: Okay.
0: Nah baru kita go
4: pokoknya
0: gitu.
4: Surprise deh pokoknya.
5: Surprise ya. Yang pasti banyak lagu yang jarang kita mainin.
0: Nah, itu juga.
5: Kita mainin di konser ini.
2: Jadi kalau mau tahu surprise-nya harus beli tiketnya.
3: Iya, ini dia ya.
0: Harus datang.
3: Pre-sale. Silakan undang Sahabat Suara untuk meluncur ke Ibu Divio. Pesan tiketnya gimana Mas?
4: Bisa langsung ke ibudivio.com lalu pilih venue 10 to 5 dan bisa beli langsung di situ.
3: Okay. Untuk di dalam waktu terdekat ini
4: ya,
3: masih pre-sale ya?
4: Masih pre-sale, mungkin minggu depan dengan harga normal. Harga normalnya 300 ribuan. Dan untuk kita ada promo buat Gen Z. Gen Z boleh ada 10 tiket ya, 10 tiket yang akan kita bagikan dengan syarat mereka harus meng-cover lagunya 10 to 5 dan men-tag 10 to 5 dan 5 temannya gitu.
3: Gen Z?
4: Gen Z.
3: Wah KTP nih mainnya ya, udah gak bisa ketolong deh. Oke. Kalau sekarang pre-sale berapa berarti?
4: Sekarang 250 ribu.
3: Wah itu dia Sahabat Suara ya. Ke Ibu
4: ibudibio.com
3: D-I-B-J-O D, ya. ibudibio.com Pilih 10 to 5, langsung masih pre-sale ya. Akan berubah secepatnya nih harganya.
0: Ada dua kelas ya by the way. Ada yang regular sama VIP.
4: Meet and greet.
0: Nah VIP ini dapat meet and greet nanti gitu. Jadi ya different price.
3: Okay, siap. Kalau gitu thank you banget untuk 10 to 5 dan juga Mas Gilang.
0: Sama-sama.
3: Gak sabar. Tanggal 10 Oktober.
0: 10-10-26.
3: Aduh itu dia. Untuk

0: informasi lebih detail lagi berarti bisa di web IG-nya Ibu Dibio dan juga
1: di youticketbox.10to5.
0: Oke, kalau 10to5?
2: 10to5 Instagramnya di 10to5 band. Nah, TikTok juga sama.
0: Oke. Please beli Bang. Ya, beli nanti silakan ya.
3: Maksudnya dia mungkin please beliin Bang.
0: Nah, ya. Itu. Gajinya tanggal 25 lo tahu dong tanggal sini tanggal berapa gue. aduh ada yang namanya juga bilang I do love you. Memorial sekali itu lagunya. Wow. Thank you.
4: Tentu
0: thank you. Mas Gilang, thank you.
2: Sama-sama.
0: Mas Arif, terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
0: Oke, terakhir kita munculin lagunya 10to5 barengan sama Hero dengan No FOMO. Dodo Harap dan 10to5 pamit, kita ketemu lagi di hari Senin. Bye.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jawab kok begini om dong.
1: Yo, salah mencet.
0: Di sana.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026. Hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari yang trending sampai yang selalu jadi anthem.
1: Egg 9.7 Egg 9.
2: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
0: Iswara

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Coffee Java Coffee and Flavors Fest JCFF 2026. Tahun ini JCFF memiliki tema yang keren abis, from local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Michael Jessin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesian Taste in the Challenging Smash Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 dan hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana, sahabat suara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: at iswara.official.
2: No,

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: At 9.7 Iswara, suara warga Indonesia. Halo masyarakat Surabaya, selamat datang di pertengahan bulan Juli. Gimana? Sudah pada uangnya masih habis atau sudah menipis nih? Nah, kalau masih menipis, kalau sudah menipis ya, coba deh nunggu temen atau bos mungkin ya, lagi jalan ditagi deh, ayo bos makan malam, biar kita nggak lapar nih. Nah, hitung-hitung irit lah ya, sudah akhir bulan ya, pertengahan bulan, akhir bulan, jangan sampai kita nggak makan. Nah, jaga kesehatan kalian, karena habis ini Grisio akan membahas tentang seputar kesehatan, jadi jangan kemana-mana dan stay tune terus.

0: 8.7 nih, suara-suara warga Indonesia. Nah, siapa yang di sini hobinya cuman hanya makan, tidur, terus hobinya cuman rebahan, makan lagi, mandi, gitu-gitu terus hidupnya ya. Olahraga lah, jangan sampai kita tuh malas untuk olahraga ya. Apalagi kalau kita untuk disuruh periksa, itu pasti banyak banget alasannya. Nah, masa iya sih untuk sahabat suara minggu gak berdaya dulu terus baru merhatikan kesehatannya. Nah, saat ini ya Iswara, sahabat suara Gricho sudah di kedatangan narasumber terpercaya nih. Boleh kenalin dong dengan siapa dan dari mana ini beliau-beliau, silakan.
1: Baik, selamat sore Iswara.
0: Iswara,
1: ya. Iswara. Saya Dr. Chandrati dari IHH Healthcare Malaysia.
0: Ya, dari Malaysia.
1: Dan ada
0: satu lagi.
2: Saya Mandaherani, kami dari tim IHH Healthcare Expo.
0: Oke, ada Dr. Chandrati ya. Sama saya Manda. Manggilnya
2: Manda
0: aja ya. Oke, sahabat suara jangan lupa juga kita juga lagi live TikTok, jadi bisa nanya-nanya nantinya apa aja sih yang akan dijelaskan di IHH Healthcare Expo ini.
1: Oh, ya.
0: Oke. Nah, untuk tentang kesehatan ini sendiri di IHH Healthcare Expo ini akan diadakan di mana, tanggal berapa juga acaranya, biar sahabat suara paham nih.
1: Iya.
0: Seperti apa?
1: Oke. Jadi kami nanti akan hadir IHH Healthcare Expo, yaitu Expo Kesehatan Internasional yang menghadirkan rumah sakit kami, ada 10 rumah sakit dari Malaysia langsung ke Indonesia. Jadi nanti warga Surabaya silahkan datang ke Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya tanggal 16 sampai 19 Juli.
0: Berarti besok banget nih ya.
1: Besok banget.
0: Berarti acara dari Jumat Sabtu Minggu.
2: Kamis. Betul. Jumat.
0: Oh sorry, Kamis Jumat Sabtu Minggu. Oke, 4 hari. Nah, ini 4 hari ya. Jadi sahabat suara mungkin yang ingin cross check atau cek kesehatannya bisa nih mampir ke Pakuwon Mall Granatrium ya.
2: Granatrium
0: Pakuwon Mall di tanggal 16 sampai 19 Juli. Itu nanti akan ada berbagai macam rumah sakit, benar ya?
1: Iya.
0: Betul. Mungkin bisa disebutkan ada apa aja sih di sana?
1: Jadi di expo nanti yang akan hadir adalah 10 rumah sakit dalam jaringan IHH dengan brand Gleneagles Hospital. Itu ada Gleneagles Hospital dari Penang, Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Gleneagles Hospital Johor, dan Gleneagles Hospital Kota Kinabalu. Kemudian kami juga membawa Island Hospital Penang, Pantai Hospital, itu ada Pantai Hospital Penang, Pantai Hospital Kuala Lumpur, dan Pantai Hospital Malaka. Kemudian ada Prince Court Medical Center di Kuala Lumpur, juga Timberland Medical Center di Sarawak, Sabah. Kuching Sarawak.
0: Wah, wow, berarti dari 10-10-nya ini dari Malaysia semuanya ya.
1: Betul, okay. Betul sekali.
0: Terus ini kalau segitu banyaknya 10 rumah sakit ya.
1: Betul.
0: Benar ya? Itu nanti di setiap rumah sakit tuh akan menawarkan apa aja, apa boleh disepilkan mungkin dengan siapa, Dr. Chandrati atau Manda?
2: Iya, oke. Jadi di expo ini, ini bukan sekadar pameran kesehatan biasa ya.
0: Iya.
2: Karena di sini pengunjung itu bisa datang diskusi langsung sama perwakilan dari ke-10 rumah sakit tersebut. Oke. Dan mereka datang langsung dari Malaysia semua.
0: Oke.
2: Jadi bukan sekadar perwakilan dari Indonesia, tapi mereka langsung dari Malaysia, dari masing-masing hospitalnya yang mereka tahu banget gitu ya. Paham banget kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang bisa ditawarkan, baik layanan kesehatannya ataupun layanan-layanan penunjang seperti referensi hotel mungkin yang terdekat, referensi transportasi, dan semua yang dibutuhkan kalau ada masyarakat Surabaya nih khususnya yang mau berobat atau melakukan pemeriksaan ke sana gitu. Nah, jadi pengunjung bisa diskusi langsung kebutuhannya seperti apa, lalu paket apa yang cocok untuk mereka seperti itu bisa didiskusikan dan disampaikan kira-kira pengen yang kayak gimana, lalu kebutuhannya apa saja, karena paket-paket yang ditawarkan itu macam-macam. Contohnya misalnya untuk yang akan pergi dengan pasangan bisa ada paket buy one free one kayak gitu. Jadi bayar satu aja sudah bisa melakukan pemeriksaan berdua.
0: Buy one get two ya, berarti ya.
2: Terus misalnya paket yang sudah lengkap dengan hotelnya free gitu. Okay. Misalnya bawa keluarga. Terus juga ada paket-paket seperti apa free layanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. Karena kan tiap orang pasti butuhnya beda-beda nih, mau
0: benar.
2: Ataukah mungkin mau general check up yang sebenarnya nggak ada keluhan gitu, tapi cuman pengen ngecek aja. Itu kan banyak juga yang ingin melakukan itu gitu. Dan sekarang juga sudah semakin aware ya
0: orang-orang
2: terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum ada keluhan gitu.
0: Make sure
2: nih kita nggak ada masalah nih dengan tubuhnya kayak gitu. Nah sekalian juga jalan-jalan karena kan ke Malaysia gitu ya, gitu. Jadi di sana bisa didiskusikan semuanya dengan masing-masing booth, yang pastinya masing-masing booth itu punya kelebihan
0: sendiri-sendiri ya.
2: Contohnya nanti pengunjung itu pengen di kota mana gitu kan, mau ke kota mana misalnya. Ada tujuan yang sekalian nih mau didatengin, itu bisa didiskusikan di sana. Itu untuk booth-boothnya.
0: Benar-benar. Ya, berarti benar sih. Sekarang itu lebih banyak apa ya, orang lebih aware tentang kesehatan sebelum tahun-tahun yang lalu.
2: Betul.
0: Ya, jadi sekarang orang-orang udah pada takut untuk menerima resiko itu.
2: Ya. Jadi lebih awal untuk kita melakukan general check up.
0: Ya, cuman tunggu dulu, tahan dulu ya, karena pasti sahabat suara pengen kesana kalau biasanya promo, bener ya? Ya, jadi ditahan dulu untuk spill promonya karena Krisjo akan kembali lagi. Stay tune.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda, oh, kiri kanan.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: apa. ITM Point 7 is suara-suara warga Indonesia. Nah, yang mungkin barusan dengar di radio, di mobil mungkin ya, yang barusan nyetel radionya. Hari ini Krisco kedatangan narasumber dari dengan Dr. Chandrati dan Manda. Nah, ini dari siapa? Ini narasumber kita untuk IHH Healthcare Expo yang diadakan di Grand Atrium Pakuan Mall pada tanggal 16 sampai 19 Juli besok di Pakuan Mall. Seperti itu. Nah, tadi udah dijelaskan sebagian ya kan, ada 10 rumah sakit Malaysia yang akan hadir di Expo besok di Pakuan Mall. Ada dari mana, Dokter?
1: Gleneagles Hospital.
0: Nah, itu akan disebutkan sama Dokter Chandrati ini.
1: Iya, baik. 10 rumah sakit tersebut itu ada Gleneagles Hospital Penang, Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Gleneagles Hospital Johor, dan Gleneagles Hospital Kota Kinabalu. Kemudian ada Pantai Hospital Penang, Pantai Hospital Kuala Lumpur, Pantai Malaka. Selain itu ada juga Island Hospital Penang, Prince Court Medical Center Kuala Lumpur, juga Timberland Medical Center Kuching Sarawak.
0: Nah, itu 10 daftar rumah sakit yang akan hadir untuk Expo besok di Pakuan Mall. Nah, untuk sahabat suara yang mendengarkan sekarang nih, bisa ikutan live TikTok kita di iswara.sby dan boleh ikut nanya, karena nanti dari Manda dan Dr. Chandrati akan membagikan satu
2: free
0: voucher.
2: Medical check-up.
0: Iya. Medical check-up
2: di Malaysia.
0: Di Malaysia ada salah satu rumah sakit yang akan memberikan satu free voucher medical check-up. Jadi boleh ikutan langsung tanya jawab di TikTok kita. Lanjut ya, Dokter. Iya. Nah, untuk tadi kita bahas masalah promo.
1: Betul.
0: Karena warga Surabaya sangat getol banget dengan promo ya kan. Jadi boleh nih disebutkan ada apa aja sih promo yang akan dikasih untuk sahabat suara yang datang nantinya di Pakuan Mall tersebut.
1: Ada paket buy one free one, kemudian ada paket dengan akomodasi, kemudian ada juga paket dengan tumor marker free, dan juga paket-paket menarik lainnya. Untuk lebih jelasnya silakan datang ke Grand Atrium Pakuan Mall Surabaya mulai tanggal 16 sampai 19 Juli.
0: Tuh, harus datang. Kita cuman hanya spill rumah sakitnya aja dan tadi ada buy one get two.
1: Iya.
0: Nah, salah satunya itu. Jadi masyarakat Surabaya harus datang, warga Surabaya harus ikut menyaksikan dan ikut meramaikan acara IHH Healthcare Expo
1: 2026 di
0: Pakuan Mall.
1: Nah, mulai buka booth-nya jam 10 pagi sampai tutup jam 10 malam.
0: Tuh, jadi bisa standby tuh ya kan. Yeah, jadi betul. Kalian ya hitung-hitung buat melihat kesehatan kalian ya itu. Nah, lanjut lagi nih, kalau dari satu event itu kita bisa mendapatkan banyak informasi dari berbagai rumah sakit. Ya kan. Terus, nah satu lagi, apakah ada HTM-nya?
1: Free semuanya.
0: Tuh, gratis. Tuh, sudah datang pagi dari jam 10 sampai jam 10 malam semuanya free. Jadi cuman hanya bawa badan aja, benar ya? Betul. Dan akan mendapatkan benefitnya itu.
2: Iya. Dan nggak cuman itu aja yang bisa didapetin dari masing-masing booth. Itu di Expo ini juga menawarkan berbagai macam kegiatan, activity ya. Jadi ada yang namanya journey activity, di mana pengunjung itu nanti bisa mengikuti activity di masing-masing booth. Lalu nanti akan ada hadiah-hadiah yang bisa didapetin. Antara lain ada healthy snack pack yang bisa didapetin sama pengunjung.
0: Yeah.
2: Terus juga kita ada experience Turkish ice cream, mungkin untuk yang bawa anak gitu.
0: Oh.
2: Gak perlu khawatir anaknya nanti bosen atau rewel gitu ya. Karena di sana ada Turkish ice cream. Juga untuk ada playgroundnya.
0: Oh, ada playgroundnya.
2: Jadi buat keluarga yang mungkin ke mall nih sekalian ajak keluarganya, tapi pengen diskusi juga soal kesehatan di booth-booth, nggak perlu khawatir karena anaknya bisa taruh dulu di playground gitu kan, bilang
1: bermain
2: dulu, diam dulu ya, mama mau nanya-nanya dulu, nanti kalau pinter dapat es krim gitu.
0: Ramah untuk anak ya berarti. Yeah. Ya.
2: Terus ada juga claw machine yang bisa dimainin sama pengunjung, di mana di situ hadiahnya macam-macam, ada merchandise macam-macam dan juga ada grand prize-nya. Free medical check up juga.
1: Kalau beruntung bisa.
2: Iya, dapat. Jadi claw machine kan pasti ini ya apa? Kita ada inceran gitu kan.
0: Benar.
2: Beruntung bisa dapetin yang itu.
0: Claw machine gitu. Itu isinya apa? Snack aja atau?
2: Enggak.
0: Atau voucher.
2: Merchandise
0: semua ya.
2: Price-nya itu tadi.
1: Voucher
2: gitu.
0: Tuh, berarti
2: terus
0: bisa.
2: Itu,
0: silakan.
2: Selain itu ada apa lagi ya? Ada games ketangkasan juga yang biasanya mungkin kalau di mall tuh bayar kan kita main games. Nah di sini free. Bisa dapat hadiah juga kayak gitu. Jadi memang konsep expo ini tidak melulu hanya kesehatan gitu.
0: Berarti
2: kita sajikan secara fun, secara menarik gitu, interaktif juga. Karena kadang-kadang orang kalau ngomongin kesehatan ya gitu kayak mungkin ada kekhawatiran atau ragu gitu kan untuk berdiskusi tentang kebutuhannya. Di sini kita sajikan secara fun supaya orang-orang itu tertarik untuk datang dengan nyaman dan menyenangkan gitu.
0: Oke.
1: Satu
0: jadi
1: lagi, ada yang mungkin berbeda dengan expo lain bahwa kita setiap harinya ada talk show yang mengangkat tentang edukasi tentang kesehatan, misalnya mengenai cancer awareness, kemudian mengenai kesehatan jantung dan lifestyle, wellness, woman health, semuanya itu akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian kita juga mengundang satu komunitas yang memang sesuai dengan topiknya. Di sana nanti kita sama-sama belajar, sharing, dan juga diikuti juga oleh rumah sakit kami supaya lebih tahu apa saja fasilitas yang ada di dalam rumah sakit.
0: Di rumah sakit tersebut ya.
2: Masuk teknologi terbaru, kadang-kadang itu kayak untuk kanker, untuk deteksi dini, itu kan masing-masing rumah sakit tuh punya ya teknologi terbaru ya. Di situ juga akan sharing tentang itu gitu. Kan pastinya juga di sana kan teknologinya udah maju.
0: Benar.
2: Gitu. Kadang-kadang mungkin kita nggak update ya
0: infonya,
2: itu akan disampaikan sama teman-teman dari rumah sakit dari Malaysia ini.
0: Nah itu jadi untuk pasangan yang masih muda atau yang sudah manula ya,
2: semua usia bisa.
0: Apalagi untuk anak kecil pun itu sudah dapat aktivitas yang menyenangkan di sana ya. Jadi semuanya terafiliat semuanya ya.
2: Betul.
0: Nah, jadi jangan ragu untuk bawa pacar, jangan ragu untuk bawa anak untuk datang ke sana, nikmatin acaranya. Apalagi ada talk show, itu untuk talk show-nya sendiri di jam berapa, Dokter?
1: Di jam 6 malam setiap harinya.
2: Dan
1: jam
2: gratis ya gratis. Untuk diikuti juga.
0: Nah, itu yang harus ditekankan gratisnya.
1: Dan setiap talk show kita juga akan memberikan door prize.
0: Nah, itu sudah datangnya gratis ya kan, bisa main, bisa dapat voucher, souvenir,
2: dapat banyak informasi.
0: Nah, dapat informasi apalagi akhirnya dapat bagi-bagi hadiah juga di sana. Nah, kurang apa lagi?
2: Nggak akan rugi kalau
0: enggak akan rugi bener. Semuanya terselesaikan lah ya. Nah, untuk sahabat suara saya Krisyo tunggu ya. Ada pertanyaan apa aja nantinya pada sesi berikutnya Krisyo akan menanyakan pertanyaan dari sahabat suara ke Dokter dan Manda. Oke, dan stay tune.
3: Di sini suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: 107,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: 89,7 Iswara Suara Warga Indonesia. Halo, selamat sore semuanya. Pada masih mendengarkan ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang IHH Healthcare Expo yang akan diadakan di Pakuwon Mall pada tanggal 16 sampai tanggal 19 2026, besok banget. Jadi untuk warga Surabaya bisa datang untuk melihat atau mendengarkan tentang kesehatan. Karena ada 10 rumah sakit Malaysia yang akan ikut meramaikan expo tersebut gitu. Jadi gini, ada narasumber dengan Dr. Chandrati dan Manda. Kenapa sih orang-orang itu harus datang ke expo tersebut dan kenapa harus ke Malaysia? Seperti itu.
3: Iya, baik.
2: Apa nilai lebihnya?
3: Nilai lebihnya yang jelas kami menawarkan layanan yang berstandar internasional dengan teknologi yang maju dan juga pendekatan pelayanan yang lebih personal. Prosesnya juga sudah lebih terintegrasi yang tadi kita sudah bahas. Misalnya ada medical check up yang sudah satu paket untuk satu pasangan, kemudian paket dengan hotel, dan juga yang datang ke Malaysia nanti akan dapat penjemputan free airport pickup dari rumah sakit kami dan fasilitas-fasilitas penunjang lain. Jadi pasien akan merasa lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang selain itu adalah kemudahan akses. Jadi dari Indonesia itu sudah banyak direct flight ke masing-masing lokasi kota yang saya sebutkan tadi. Surabaya juga bisa ke Kuala Lumpur, ke Penang, Johor, Kuching. Jadi memang aksesnya yang sangat mudah dijangkau. Yang berikutnya juga pasti orang mau ke Malaysia takut nanti bahasanya seperti apa. Saya bisa nggak komunikasi di sana?
2: Nah,
3: jangan khawatir. Sebagian besar rumah sakit kami ada memang penerjemah bahasa.
2: Oke.
3: Tetapi karena kita serumpun, bahasanya masih mirip.
2: Sama.
3: Jadi dokter-dokter kami juga bisa berbahasa Melayu. Kemudian bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin atau bahasa Inggris itu juga bisa di sana. Jadi semuanya memudahkan dalam komunikasi.
2: Yeah.
3: Juga terutama makanan ya. Kan kalau ke Malaysia itu untuk berobat sambil berwisata.
2: Yeah.
3: Jadi bisa mendapatkan makanan yang halal di sana. Jadi banyak sekali pilihan makanan yang halal di sana.
2: Okay,
3: jadi mungkin itu yang kenapa Malaysia dan yang terutama adalah harganya yang terjangkau.
2: Nah itu.
4: Jadi worth it banget gitu kan?
2: Yeah.
4: Karena jaraknya juga relatif nggak jauh ya, kayak istilahnya tiket aja hampir sama nih.
2: Benar.
4: Beberapa kota di dalam Indonesia juga gitu. Misalnya dari Surabaya ke Jakarta dengan ke Malaysia ini mungkin masih terjangkau gitu. Terus jadi secara overall pasti sangat worth it karena nanti berobatnya atau pemeriksaannya sambil jalan-jalan supaya nggak tegang gitu ya, nggak yang berangkat nih mau berobat gitu, jadi ada semangat
2: sambil nanti semangat
4: kita sambil jalan-jalan
2: untuk kemana, liburannya itu gitu,
4: sambil jalan-jalan sambil kulineran
2: kuliner.
4: Kan? Apalagi nanti kalau udah general check up hasilnya bagus, wah langsung gas
2: gitu kan.
4: Terus habis itu selain worth it juga secara jarak kan deket ya, mungkin ada beberapa orang tua mungkin yang kita perlu ajak. Ini kan deket jadi nggak perlu flightnya lama-lama,
2: kadang-kadang
4: khawatir, waduh kan kalau flightnya lama gimana, terus susah juga bawa, harus mungkin ada yang harus naik kursi roda atau apa, itu semua akan dibantu oleh tim hospitalsnya mulai apa sampai di airport akan dijemput dan dibantu treatmentnya seperti itu, jadi nggak perlu khawatir gitu.
2: Nah itu sahabat suara, jadi nggak perlu khawatir karena kita berobat sekaligus berlibur, berwisata.
4: Betul, berwisata. Gitu. Jadi menyenangkan lah
2: perjalanan. Tapi kalau masalah harga harusnya untuk kesehatan nggak mikir harusnya ya, ya karena kan kesehatan
4: kalau terjangkau.
2: Nah, apalagi terjangkau, apalagi memikirkan untuk kesehatan di masa depan untuk menemani anak cucunya mungkin. Betul. Atau menemani keluarganya. Nah, seperti yang tadi saya Krisyo bilang, karena ada pertanyaan dari TikTok yang harus Krisyo sampaikan, dan nanti akan ada
4: pendengar yang terpilih ya.
2: Pendengar terpilih untuk free voucher medical check-up. Tadi ada dari Canceri, ada referensi nggak untuk pengobatan Ambien? Mungkin Dokter Chandrati?
3: Jadi kalau untuk referensi silahkan datang ke masing-masing booth kita. Jadi nanti yang pertama adalah silahkan memilih rumah sakitnya terlebih dahulu. Nanti ketemu dengan tim rumah sakit di booth. Misalnya saya pinginnya ke Pineng. Di sana nanti ada 3 rumah sakit Pineng yang ada di booth. Baru setelah menentukan lokasinya, bertemu dengan rumah sakit, silakan bertanya ada dokter siapa saja, sesuai atau tidak dengan kebutuhan. Itu nanti setelah berdiskusi dengan tim rumah sakit kami.
2: Oke. Gitu.
3: Jadi silakan datang.
4: Yang pasti ke ada Expo. Ya pasti untuk ada. Layanan pemeriksaan atau treatment Ambien pasti ada. Nah. Karena basically semua rumah sakit pasti ada semua.
2: Ada untuk pengobatan itu ya.
4: Semuanya ada. Untuk semua treatment tuh ada gitu.
2: Tinggal kita pilih yang mana.
4: Betul. Nah, nanti itu. Dengan nanya-nanya itu kan nanti baru ketemu yang cocok nih gitu, antara layanannya, dokternya, jadwalnya.
2: Bener.
4: Terus kotanya juga nanti karena akan dikasih referensi. Mungkin nih kita enggak kebayang Pineng ada apa aja ya. Boleh loh ngobrol di sana gitu. Dan yang terpenting kalau mau datang ke sana itu enggak perlu takut kayak tapi saya belum ada rencana dok, tapi saya belum tahu mau kapan, atau saya belum ready dananya misalnya nih, nggak apa-apa tanya-tanya dulu aja, karena biasanya istilahnya tak kenal maka tak sayang.
2: Bener.
4: Tanya dulu, ngobrol dulu, nanti kalau udah serak nah baru siapin dananya, apalagi kalau udah tahu oh ternyata cukup nih tabungan gitu kan. Nah. Atau udah ready tapi belum tahu tanggalnya, nggak masalah karena penawaran-penawaran yang kita kasih di Expo kali ini itu bisa berlaku sampai akhir tahun gitu. Jadi
2: Misalnya, masih ada planning untuk persiapan tabungan ya.
4: Atau mungkin udah serak nih. Oke, kita di link untuk tanggalnya tapi masih belum tahu nih, mungkin nunggu anak libur, nunggu cuti dan segala macam tuh enggak masalah. Enggak harus sekarang deal besok berangkat enggak.
2: Bener.
4: Gitu. Ini itu bisa di arrange sampai akhir tahun gitu. Jadi datang aja enggak usah ragu untuk discuss dulu, cari informasi dulu sebanyak-banyaknya, enggak masalah. Nah,
2: karena kalau kita untuk cek atau kita bertanya itu sesuai feeling dengan siapa kita tanya jawab seperti itu.
4: Nah, ini salah satu juga yang nilai plusnya di Expo ini ya, karena kalau tidak ada Expo ini, otomatis kita kalau mau nanya-nanya kan harus satu-satu nih ke masing-masing hospital.
2: Benar.
4: Mungkin by chat, by email, atau telepon juga pasti terbatas ya, untuk kita bisa nanya-nanya gitu kan, apalagi kalau chat kan pasti kan terbatas ya. Nah, bener. Ini dengan tatap muka langsung dan ada 10 tuh berjejer semua, tinggal geser-geser aja, mau tanya 10-10 juga gak masalah gitu kan.
2: Bener.
4: Langsung di situ tersedia semua, otomatis kan dengan tatap muka langsung itu akan ngobrolnya enak gitu.
2: Ya,
4: nah, ini kan otomatis jarang ya untuk ada Expo yang menghadirkan semua perwakilannya langsung dari Malaysia gitu.
2: Ya.
4: Daripada nih harus ngontakin satu persatu gitu kan, susah ya gitu.
2: Nah itu, jadi kita nggak harus pada saat datang ke Expo terus deal dan harus datang pada saat itu juga. Jadi masih ada sahabat suara masih bisa memplanningnya. Jadi untuk nunggu libur anak atau nunggu cuti atau apa sampai akhir tahun, benar ya?
3: Betul.
2: Ya.
3: Ada itu. Informasi tambahan juga.
2: Apa itu,
3: selain booth-booth rumah sakit, kita juga mengundang partner-partner kita untuk bisa ikut dalam Expo kami.
2: Okay.
3: Jadi kami juga berpartner dengan asuransi-asuransi di Indonesia. Jadi yang ke Malaysia jangan khawatir mengenai biaya juga, karena siapa yang punya asuransi dan mempunyai polis yang bisa cashless di Malaysia itu bisa tanya-tanya juga di sana. Jadi setiap hari akan ada teman-teman dari agensi di sana untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai insurance atau asuransi yang bisa berobat ke Malaysia, dan juga bagaimana caranya supaya asuransinya tersebut bisa dipakai.
2: Digunakan ya.
3: Betul. Bener. Karena di rumah sakit kami ke-10-nya itu bisa menerima asuransi dari Indonesia.
2: Oke, jadi tambahan informasi dari Dr. Chandrati tadi ada bisa digunakan untuk asuransi juga. Jadi bisa menanyakan dari 10 rumah sakit tersebut mana sih asuransi yang Sahabat Suara punya dan miliki dan bisa mengcover itu semuanya.
4: Ya.
2: Benar ya dokter
4: secara
2: ya?
4: Cashless juga
2: secara
4: ada.
2: Cashless jadi, seperti itu.
4: Tinggal kayak swipe kartu atau register kartunya aja.
2: Oke.
4: Okay. Nah, itu kan ada asuransi yang punya layanan itu gitu.
2: Oke.
4: Okay. Kadang-kadang itu ada banyak orang loh yang sebenarnya dia udah punya, tapi nggak tahu gitu, atau gimana cara makainya belum tahu, itu bisa didiskusikan juga di sana.
2: Nah itu, jadi mumpung pas waktunya weekend juga dari Kamis sampai hari Minggu, jadi memanfaatkan waktu itu untuk bertanya biar kesehatan kalian itu terjaga, benar ya dokter ya. Iya. Gitu. Terus ada lagi nih dok, ada paket akomodasi juga nggak dari setiap rumah sakit itu seperti apa?
3: Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ada paket yang sudah plus akomodasi. Tetapi rumah sakit mana nanti yang menyediakan itu harus datang sendiri ke masing-masing booth dan menanyakan apakah ada paket yang include. Medical include, check up include dengan akomodasinya atau hotelnya. Begitu.
2: Tuh, jadi setiap rumah sakit itu akan memberikan paket akomodasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Sahabat Suara sendiri.
4: Karena semua orang kan memang beda-beda ya, ada yang berangkat sendiri, ada yang berangkat berdua, ada yang berangkat keluarga,
2: bener,
4: ada yang ngajak keluarga. Kadang-kadang biasanya orang Indonesia tuh yang periksa mamanya atau papanya yang nganter sekeluarga itu
3: kebanyakan
4: ini gitu.
3: Sambil jalan-jalan.
4: Bener. Kalian, gitu. Nah, itu boleh didiskusikan nanti. Ah, tapi saya rame-rame nih bersepuluh gitu. Enaknya gimana? Itu boleh banget buat didiskus gitu.
2: Berarti kalau saya sih lebih ke sesuai kuliner sih.
4: Ya.
2: Dekat sama mana rumah sakit yang akan ke saya tuju benernya itu.
4: Banyak juga yang menjadi bahan pertimbangan itu.
3: Cek dulu sehat kuliner.
2: Kuliner. Yes,
3: betul.
2: Pulang wah, bismillah sehat ya.
4: Karena happy kan.
2: Happy ya. benar. Oh, satu lagi nih dok, untuk gambaran biaya. Jadi untuk gambaran biaya ini dari segi penyakit mungkin ya dok ya, atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Jadi untuk estimasi biaya pun itu masing-masing rumah sakit bisa memberikan. Misalnya saya mau ke Malaysia ke rumah sakit A, ke rumah sakit kami mau tindakan A misalnya. Nah itu bisa tanya di booth berapa estimasi biayanya.
2: Oh.
3: Jadi bisa ditanyakan di sana karena masing-masing rumah sakit pasti akan
2: beda-beda berbeda semua ya. Oke.
3: Begitu.
4: Sesuai kebutuhannya juga.
3: Sesuai kebutuhan. Jadi silakan datang nanti tanggal 16 sampai 19 Juli di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya supaya bisa mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya dari tim hospital kami yang ada di booth nanti. Datang langsung dari
2: datang
3: Malaysia
2: langsung.
3: Loh ini.
2: Nah.
4: Dan jadi, informasinya pastinya sangat personal sesuai kebutuhan masing-masing. Gitu.
2: Nah, jadi semua pertanyaan sudah terjawab ya, Sahabat Suara ya, dari paket akomodasi, dari adakah untuk pengobatan ambeien dan gambaran biaya seperti apa itu semua akan terangkum di expo tersebut.
3: Betul.
2: Jadi sesuai kebutuhan dari Sahabat Suara sendiri, mau dekat dengan kuliner atau tempat wisata di mana. Jadi ketika datang ke sana tidak hanya apa ya untuk cek. Medical check up aja, jadi bisa menikmatin di Malaysia
4: perjalanannya lebih menyenangkan.
2: Nah, perjalanan lebih menyenangkan dan happy semua.
3: Betul. Ya.
2: Seperti itu. Dan jangan ragu ketika membawa anak pun di Pakuwon Mall juga acaranya akan sangat nyaman
4: kids
2: untuk
4: friendly,
2: anak. Kids friendly banget.
3: Ya,
2: nah, jadi dan Krisya akan hadir lagi sekali satu sesi lagi. Jadi tunggu dan siapa sih yang akan mendapatkan voucher medical check up di Malaysia.
3: Yeah.
2: So stay tuned.

Lepas 9.7 suara-suara warga Indonesia yang masih stay tune dengan Chris Jo dan masih mendengarkan tentang kesehatan. Halo, selamat sore semuanya. Nah, tadi kita sudah dijelaskan dengan Dr. Chandrati dan Manda karena besok tanggal 16 sampai tanggal 19 Juli di Grand Atrium Pakuan Mall akan diadakan IHH Healthcare Expo Malaysia. Ya, jadi ada 10 rumah sakit yang akan

0: dekat sekali dengan kuliner di Penang. Kalau suka durian, itu saran saya ke Penang.
1: Penang, oke. Okay.
0: Kalau untuk kuliner yang makanan-makanan peranakan itu di Malaka.
1: Okay.
0: Di rumah sakit kami di Malaka itu dekat dengan Jonker Street. Jadi Night Street
2: Culinary.
0: Jadi bisa makan di sana. Kemudian yang di Kuala Lumpur itu yang paling dekat dengan Bukit Bintang ada Prince Court Medical Center. Itu dekat dengan Jalan Alor. Kalau bawa anak-anak bisa ke Johor. Rumah sakit kami Gleneagles Johor itu 10 menit lah ke Legoland.
1: Oke, lebih dekat banget ya, jalan kaki ya tuh ya.
0: Betul. Hmm. Kalau suka alam itu kulinernya juga pasti enak ya. Di Sarawak dan Sabah itu seafoodnya mantap.
1: Mantap betul. Punya.
2: Sarawak itu bisa terjangkau dengan jalur darat dari kota Pontianak.
0: Singkawang, Pontianak itu ada.
1: Masih ada jalur daratnya ya.
2: Jadi gampang banget gitu.
1: Siap. Nah itu sudah terjawab ya si Jack Drink. Jadi ada beberapa wilayah yang tergantung pengen kuliner apa. Betul. Ada durian, mabuk, durian. Terus kalau mau wisata dengan anak ada di Legoland di Johor. Johor. Terus ada naik kuliner ya.
0: Benar
1: ya di situ. Jadi tergantung dari kebutuhan sahabat suara sendiri. Benar. Mau seperti apa. Dan tergantung budget juga mungkin ya.
0: Betul.
1: Ada lagi nih dok, dari SJFDC. Untuk perwakilan di Surabaya ada nggak setelah event ini mungkin?
0: Ada, jadi kami memiliki kantor perwakilan di Ruko Bukit Darmo Boulevard. Itu kalau dari arah Pakuwon Mall, itu setelah Hartono.
2: Hartono Elektronik.
0: Setelah Hartono Elektronik, di situ ada kantor kami. Silahkan datang ke kantor RO atau Representative Office IHH. Di sana buka mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi informasi apapun yang ingin didapatkan oleh masyarakat Surabaya itu bisa didapatkan juga di kantor representatif kami.
2: Atau boleh kalau mau nanya-nanya follow dan by DM ke Instagram @ihh_healthcare_malaysia_id.
1: Oke, saya bisa diulangi lagi ya.
2: @ihh_healthcare_malaysia_id.
1: Atau mungkin ada kontak personnya juga bisa disebutkan?
2: Enak by DM.
1: DM aja ya, seperti itu.
2: Reach back ke apa namanya? Kita akan minta kontaknya nanti untuk dihubungi sama tim di follow up.
1: Siap, kali itu sudah terjawab SJFDC. Jadi ada kantor perwakilan di Surabaya di Boulevard dekat Hartono Elektronik Pakuwon. Benar ya, di Mer itu ya. Seperti itu. Nah, oke dok, maunya sih ngobrol terus dok tentang kesehatan, tapi apa daya, jamnya sudah mepet. Jadi, oke, boleh dirangkum sekali lagi dok, dari acara mulai kapan, tanggal berapa, mulainya jam berapa, untuk mungkin HTM-nya juga adakah atau free vouchernya, semuanya. Dari jam berapapun bisa dirangkum, bisa dijelaskan ke sahabat suara yang masih mendengarkan.
0: Ya, baik. Jadi IHH Healthcare Expo 2026 ini akan diadakan di Grand Atrium Pakuwon Mall Surabaya mulai tanggal 16 Juli, itu besok ya.
1: Besok hari banget,
0: Kamis,
1: benar.
0: Sampai tanggal 19 Juli hari Minggu. Bukanya mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sana akan hadir 10 rumah sakit kami yaitu Gleneagles Hospital Penang, Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, Gleneagles Hospital Johor, Gleneagles Hospital Kota Kinabalu, Pantai Hospital Penang, Pantai Hospital Kuala Lumpur, Pantai Hospital Malaka, dan juga ada Island Hospital Penang, Prince Court Medical Center Kuala Lumpur, dan Timberland Medical Center Kuching.
1: Okay.
0: Kami hadir di sana dengan aktivitas yang sangat menarik, mulai dari talk show yang setiap hari akan berbeda, memberikan edukasi mengenai kesehatan, pentingnya deteksi dini penyakit-penyakit yang saat ini sedang banyak
1: merajalela ya.
2: Termasuk lifestyle juga.
1: Benar.
0: Juga ada activity-activity yang sangat menarik. Dan satu lagi, kami ada partner yang nanti hadir

0: itu ada Prodia yang juga akan memberikan free pemeriksaan, voucher-voucher, dan juga kalau mau ke Malaysia tidak perlu takut nanti SIM card-nya gimana. Di sana nanti kita ada partner kita Java MyFi yang bisa juga memberikan voucher eSIM bagi siapa yang
1: akan berangkat. Wah, lengkap semuanya ini. Mungkin ada tambahan dari Manda?
2: Jadi manfaatkan kesempatan ini karena kita tuh spesial menghadirkan perwakilan langsung dari Malaysia 10 rumah sakit ini untuk discuss langsung kebutuhan masing-masing orang tuh seperti apa, pengen nanya-nanya dulu tentang layanannya, tentang paket-paketnya, tentang Center of Excellence dari masing-masing rumah sakit ini apa, terus untuk referensi penunjang-penunjangnya seperti hotel, transportasi, wisata, kuliner juga termasuk boleh didiskus di sana. Nah, jadi ini kan kesempatan langka ya, karena daripada kita harus berkontak satu persatu dengan masing-masing hospital ini, kalau kita pengen tahu, apalagi kan mungkin kalau sampai harus ngontakin satu-satu kan kayaknya baru nanya-nanya aja kan gak enak gitu. Banyak yang perlu ditanyakan juga pastinya gitu. Mungkin gak lengkap ya akhirnya informasinya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, boleh nanya-nanya dulu, boleh langsung di link, tapi tanggalnya nanti bisa dibikin dibikin lagi appointmentnya gitu, boleh. Dan di sini juga ada banyak activity yang apa ya, istilahnya gak bayar tapi dapat banyak malahan gitu ya, kan. Gak cuma dapat informasi aja yang pastinya dapat insight-insight yang penting ya, baik seputar kesehatan maupun seputar layanan-layanan dari hospital ini, juga dapat fun gitu ya di eventnya, karena kita menghadirkan expo yang gak serius banget tentang kesehatan tapi bisa enjoy juga,
1: menikmati acaranya ya
2: sendiri ataupun bersama keluarga, sangat possible gitu ya untuk bawa anak-anak juga. Jadi kami undang semuanya untuk hadir.
1: Nah, itu sahabat suara. Jadi semua warga Surabaya yang ingin cek kesehatan atau hanya untuk tanya-tanya bisa datang besok banget sampai tanggal 19, jadi tanggal 16 sampai tanggal 19 Juli 2026 di Grand Atrium Pakuwon Mall akan dihadirkan 10 rumah sakit Malaysia. Jadi ini spesial karena 10 rumah sakit kalian bisa tanya semuanya. Apapun itu, mau dari segi penyakit, biaya, paketannya seperti apa, terus dapat voucher apa, bisa nginep dan kuliner di mana lebih pentingnya itu. Iya kan, dokter? Ya. Aku terima kasih banyak, Krisyo terima kasih banyak kepada dokter Chandrati.
2: Tadi belum dipilih ya
1: satu. Itu akan kita pilih free. Langsung.
2: Boleh.
1: Nah, itu. Coba siapa?
2: Yang
1: boleh dokter Chandrati atau Manda, silakan.
2: Tadi yang pertama nanya
1: apa itu?
2: Apa ya tadi, via WhatsApp atau TikTok tadi?
1: Saya kelihatannya yang tanya itu, dokter. Apa untuk tanya apa ini?
2: Sorry, tadi yang pertama atas nama siapa ya yang tanya tentang
1: ambilin itu?
2: Bukan yang yang kedua berarti ya. Yang tanya tentang apa tuh, layanan kesehatan di atau referensi apa gitu.
1: Sebentar. Referensi kesehatan apa, gambaran atau biaya? Referensi ada Cancery. Referensi dan pengobatan ambeien itu benar? Bukan?
2: Ini satu lagi?
1: Atau mungkin nanti aja kita akan memilih setelah acara ini.
2: Nanti akan dihubungin ya.
1: Ya,
2: dan jadi bisa diambil langsung di Pakuwon Mall besok untuk vouchernya. Sekalian langsung nanya-nanya kan gitu, mau dipakai gimana caranya? Terus tanya-tanya layanan yang ada di rumah sakit itu. Sekalian jalan-jalan, sekalian main-main lah di sana ya. Nah,
1: jadi untuk yang mau dapat gift vouchernya tadi, tunggu info dari kita ya. Dan itu harus diambil di Pakuwon Mall benar ya. Nah,
2: karena
1: itu
2: kan bisa langsung nanya-nanya ya.
1: Benar, jadi jangan hanya dapat doang tapi nggak hadir, harus hadir dan ikutin acaranya karena ya tempatnya seru dan akan banyak aktivitas yang akan dilakukan. Apalagi ada talk show juga ya, dokter. Betul, ya. Nah,
2: Sampai ketemu di sana.
1: Sampai ketemu. Dan jangan lupa besok mulai dari jam 10 sampai jam 10 malam ya, dokter ya. Dan terima kasih banyak untuk dokter Chandrati dan Manda. Terima kasih informasinya. Dan jangan lupa untuk sahabat suara untuk selalu jaga kesehatan dan mau menanyakan apapun, datang besok di IHH Healthcare Expo di Pakuwon Mall tanggal 16 sampai 19 Juli 2026. Thank you.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, pemerintah Kota Surabaya tengah memodernisasi 16 pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan kualitas fasilitas publik. Program dengan anggaran sekitar 20 miliar ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman, bersih, dan higienis sekaligus meningkatkan pelayanan bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja. Modernisasi tersebut meliputi penataan area pasar, perbaikan berbagai fasilitas, serta peningkatan kebersihan agar aktivitas jual-beli dapat berlangsung lebih tertib dan nyaman. Proses pembenahan ini ditargetkan rampung secara bertahap pada Juli hingga Agustus 2026. Melalui program tersebut, pemerintah kota Surabaya berharap pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat di tengah pesatnya perkembangan pusat pembelanjaan. Sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi para pedagang lokal.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

Sahabat Suara, Aliansi Mahasiswa Papua, APM, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Selasa pagi 14 Juli 2026. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya meminta penghentian operasi militer di Papua, menolak proyek strategis nasional atau PSN yang dinilai berdampak pada masyarakat adat, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan hak asasi manusia atau HAM di Papua. Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan dengan kondusif. Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Gedung Gerahadi tetap aman dan tertib.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Sahabat Suara, sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Ahmad Yani ketika sebuah mobil Mazda E2000 terjun ke saluran air di depan kawasan Trans Icon Mall. Berdasarkan keterangan pengemudi, terdapat kendaraan yang melaju dari arah selatan menuju utara yang tiba-tiba oleng, sehingga pengemudi secara refleks membanting setir ke kiri dan akhirnya masuk ke saluran air. Menindaklanjuti kejadian tersebut, petugas gabungan segera melakukan proses evakuasi kendaraan. Sementara tim medis memberikan penanganan kepada pengemudi yang mengalami syok dan luka ringan. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan parah selama proses evakuasi berlangsung.

Sahabat Suara, layanan kargo haji yang dikelola Pos Indonesia mencatat hasil yang positif pada musim haji 2026 ini. Pos Indonesia berhasil menangani sekitar 13.978 kiriman dengan total berat mencapai 266,8 ton hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyak jemaah yang memilih memanfaatkan layanan kargo untuk mengirim barang bawaan maupun oleh-oleh ke Indonesia agar perjalanan pulang menjadi lebih praktis dan nyaman.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5 Coffee Java Coffee and Flavors Fest JCFF 2026. Tahun ini JCFF memiliki tema yang keren abis, from local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Michael Jessin. Yuk dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesian Taste in the Challenging Smash Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 dan hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu ya. Sampai ketemu di sana, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, ada kabar terbaru dari Surabaya terkait kawasan kuliner malam di Jalan Kudung Duro dan Jalan Genteng. Pemerintah Kota Surabaya menegaskan kedua kawasan tersebut tetap boleh beroperasi karena memiliki dasar hukum berupa surat keputusan yang telah berlaku sejak puluhan tahun lalu. Namun, para pedagang tetap diwajibkan mematuhi aturan agar tidak mengganggu fungsi jalan, trotoar maupun saluran. Pemerintahan Kota Surabaya juga memastikan penataan akan terus dilakukan supaya kawasan kuliner legendaris ini tetap nyaman bagi pengunjung sekaligus tertib bagi pengguna jalan. Sahabat Suara, apakah penataan seperti ini bisa membuat kawasan kuliner tetap ramai tanpa mengganggu ketertiban kota?

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini,

0: alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Suasana Balai Pemuda Surabaya akhir pekan ini dipenuhi semangat budaya lewat Festival Remo Yosakai 2026. Sebanyak 700 penari dari berbagai sanggar seni dan sekolah memukau pengunjung dengan perpaduan energi antara tari Remo khas Jawa Timur dan tari Yosakoi dari Jepang. Sebagai wujud persahabatan antara Surabaya dan kota Kochi yang telah terjalin selama lebih dari 2 dekade. Festival tahunan ini tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mempererat hubungan Indonesia dan Jepang melalui seni yang bisa dinikmati semua kalangan. Menurut sahabat suara, perpaduan budaya seperti ini perlu lebih sering digelar di Surabaya.

0: 107.7 FM Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

Barcelona kembali menorehkan catatan membanggakan di Piala Dunia 2026. Klub asal Spanyol itu menjadi tim dengan jumlah pemain terbanyak yang berhasil lolos ke babak semifinal, yakni sebanyak 10 pemain yang memperkuat berbagai negara peserta. Rekor ini semakin menegaskan keberhasilan Akademi La Masia dan kualitas skuad Barcelona dalam melahirkan pemain-pemain yang mampu bersinar di panggung sepak bola dunia. Menurut sahabat suara, apakah Barcelona saat ini layak disebut sebagai klub dengan pembinaan pemain terbaik di dunia?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, ada momen unik sekaligus menghangatkan hati dari aktris Ariel Tatum. Alih-alih merayakan ulang tahunnya sendiri, Ariel menggelar acara tumpengan sederhana untuk merayakan ulang tahun kelima empat kucing kesayangannya yang dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Menariknya, perayaan ini bukan sekedar pesta tetapi juga menjadi ajang mengajak masyarakat berdonasi untuk membantu sterilisasi dan vaksinasi kucing-kucing jalanan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan hewan. Wah, sahabat Suara, unik sekali ya cara Ariel Tatum merayakan ulang peliharaannya.

0: Kamu. Suara warga Indonesia.
1: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

Jakarta 105,1 FM Bandung 98,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.